0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Padua, sudah pukul 9 lebih 15 menit saat ini waktu Indonesia Timur. Saya menemani teman Padua ya. Aduh, saya jarang call nih ya. Hari ini teman-teman lagi pada banyak kerjaan ya. Karena besok itu kita sudah pembukaan RRI Fest yang diikuti dengan beragam kegiatan pastinya ya. Salah satunya adalah nanti sebentar kalau misalnya kalian melintas di depan kantor RRI Sorong ya, itu nanti sebentar sore udah mulai ada tenda-tenda UMKM. Jangan lupa nanti singgah ya besok untuk berbelanja. Ada juga pasar murah besoknya. Ada juga pasar murah besok seperti biasanya ya, dalam menyambut Hari Bakti Radio atau hari ulang tahun RRI di tahun 2026 ini yang ke-81 ya. Setiap tahunnya pasti kita adakan pasar UMKM dan juga pasar murah. Kemudian besok juga ada Zumba. Jadi yang mau ikutan Zumba boleh ya. Oke, dan ada juga kegiatan bersih-bersih nantinya, bersih-bersih lingkungan, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis juga ya, dan yang pastinya nanti ada bintang radio. Oke, jadi sebentar ini sudah mulai. Terima kasih buat peserta yang sudah daftar. Perhatikan terus ya info-info yang kita sampaikan. Kemudian juga jangan lupa dilihat-lihat juga media sosial ya, media sosial Bintang Radio, media sosial RRI Sorong ya. Kalau kalian sudah follow, harus follow biar bisa tahu info-infonya seperti apa ya. Dan yang pastinya teman Radua ya, sebentar ini jam 10 ada technical meeting, tapi technical meetingnya via Zoom. Untuk para peserta Bintang Radio udah daftar ya, jangan lupa di jam 10 nanti akan diadakan technical meeting ya. Oke. Dan yang pastinya kalian semuanya yang lagi beraktivitas, yang lagi sekolah kah, atau yang lagi, soalnya kalau hadir kan nanti ada beberapa yang sekolah ya, jadi mungkin jam segitu lagi pada istirahat kah atau apa gitu ya, jadi diadakan Zoom. Kemudian nanti untuk audisinya akan diinformasikan selanjutnya untuk teman Padua ya udah daftar ya. Lagu-lagunya juga untuk kategori putra dan putri itu semua keren-keren. Lagu yang masuk semuanya di chart ampuh, dan yang paling banyak di request di radio-radio Indonesia, terutama di Padua FM pastinya ya. Sementara untuk lagu daerah juga saya rasa lagu daerahnya udah pada tahu semuanya. Atau setelah ini saya akan informasikan ya sekali lagi lagu-lagunya. Mungkin untuk kalian yang udah milih lagu yang saya bakal nyanyiin lagu ini jangan lupa penghayatan lagunya ya, karakter dari lagu itu seperti apa, jadi harus benar-benar dihayati, dihafal liriknya. Ini yang utama. Dari kemarin saya bilang hafal lirik, karena yang sering kejadian di atas stage itu atau atas panggung itu para peserta lupa lirik. Udah latihan sebagus mungkin, udah keren penampilan dari awal, pas mau masuk ref dia lupa ya, kadang refnya juga dia lupa lirik jadi diam. Nah itu kan

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Iya teman-teman juga, untuk peserta yang udah mendaftar, saya ingatkan lagi yang pastinya bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, kemudian juga peserta yang dinyatakan lolos nanti di grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku untuk Bintang Radio ya. Kemudian peserta memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, kemudian penghayatan liriknya serta penyajian panggung yang menarik ya. Jangan lupa ya, kalian wajib menampilkan performa yang profesional ya, serta harus menjaga sikap, itu yang paling penting. Kemudian etika di atas panggung seperti apa, dan penampilan yang sopan selama membawakan lagu sesuai dengan ketentuan kompetisi. Ini yang harus digarisbawahi, dikasih stabilo. Jadi harus menampilkan performa yang bisa dibilang profesional ya, kenapa tidak. Kemudian jaga sikap, etika panggung seperti apa, penampilan yang sopan dalam membawakan lagu ya, sesuai dengan ketentuan kompetisinya ya. Kemudian jangan lupa, kalian yang udah daftar harus bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang sudah ditetapkan oleh panitia ya. Jadi teman Pradua, buat peserta yang pendaftarannya telah disetujui, itu wajib menggugah video perkenalan menyanyikan lagu pop Indonesia atau pop daerah, serta mengajak masyarakat untuk melakukan voting di bintangradio.rri.id melalui akun Instagram dan TikTok pribadi menggunakan tagar satuan kerja. Contohnya tagar Bintang Radio Sorong ya, dan menandai akun media sosial Bintang Radio ya, Instagram @bintangradio.id dan TikTok @bintangradio.id Sorong ya.

0: FM. Dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang yang bahaya?
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Iya teman, Pradua sudah pukul 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Saya menemani kamu sampai di jam 11 nanti ya. Dan teman Pradua, grup musik Ungu. Aduh, siapa sih yang tidak suka sama lagu-lagunya Ungu? Semua itu keren-keren semuanya ya. Ini kembali menyapa para pecinta musik Indonesia yang selalu single, yang melalui single terbarunya yaitu Utara Selatan. Jadi memang lagu ini menjadi salah satu karya terbaru Ungu yang menghadirkan warna khas mereka dengan perpaduan musik pop dan lirik yang dekat dengan cerita kehidupan serta perjalanan perasaan manusia. Jadi lagu Utara Selatan dari Ungu ini, lagu terbaru mereka ini, mengangkat kisah mengenai hubungan yang dipisahkan oleh jarak. Nah, sementara itu pemilihan kata dan kata utara dan selatan ini menjadi gambaran tentang dua sisi yang berbeda ya, namun tetap memiliki keterikatan emosional. Jadi melalui lagu ini Ungu seolah ingin menyampaikan bahwa jarak itu tidak selalu mampu menghapus rasa yang telah tumbuh. Nah, dengan karakter vokal Pasha yang kuat dan emosional, lagu ini terasa semakin dekat dengan pendengar. Nah, aransemen musiknya juga tetap mempertahankan identitas Ungu. Ini membuat Utara Selatan terdengar kayak familiar sekali karena sama gitu sama lagu-lagu sebelumnya ya musiknya ya. Namun tetap memberikan nuansa baru bagi para penggemarnya, yaitu tema tentang jarak dan kerinduan. Ini menjadi salah satu kekuatan utama dari lagu ini ya. Jadi lagu Utara Selatan ini bisa dimaknai secara luas, bukan hanya tentang hubungan percintaan, tetapi juga mengenai seseorang yang mana dia harus berpisah dengan orang-orang terdekat karena keadaan, kemudian pilihan hidup maupun perjalanan masing-masing. Sementara itu kehadiran single ini kita belum putar ya, soalnya nanti kalau MD dia udah masukin ke Aircast baru kita bisa putar ya. Saya sekarang belum bisa diputar, belum ada, kecuali kalau saya putar lewat Spotify ya. Nah, kehadiran single ini sekaligus menunjukkan konsistensi Ungu dalam mempertahankan eksistensinya di industri musik Indonesia. Jadi setelah melewati perjalanan panjang sebagai salah satu grup musik populer di tanah air, Ungu terus menghadirkan karya yang berusaha menjangkau pengalaman emosional pendengarnya. Jadi bagi para penggemar Ungu, Utara Selatan ini tentu menjadi lagu yang menarik ya untuk masuk dalam daftar putar. Siapa tahu nanti kalau udah mulai aktif diputar dia masuk ke dalam chart Ampu 20 tanggal lagu terbaik Indonesia ya. Mudah-mudahan ya. Jadi melalui lagu Utara Selatan ini Ungu kembali membuktikan bahwa sebuah lagu itu tidak hanya berbicara tentang musik, tetapi juga dapat menjadi ruang untuk menyampaikan perasaan. Jadi jarak boleh memisahkan dua tempat, namun kenangan dan rasa itu dapat tetap menjadi penghubung. Nah, single terbaru Ungu ini pun diharapkan dapat kembali mendapat sambutan positif dari pendengar musik Indonesia dan menjadi salah satu karya yang menemani perjalanan para penggemarnya.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Teman terbaik kamu.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, marah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbet. Saat itu, Barbet, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbet menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbet yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbet beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbet untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Selamat pagi yang udah chat ke Pro 2. Ya, mohon maaf baru dibacakan ini dari jam 10 tadi. Ya, selamat pagi menjelang siang, ini udah siang deh. Dan semangat beraktivitas mengawali hari Rabu ini. Saya Cah ingin request Sumpah Mati by Selena Grace yang terima kasih banyak. Oke. Okay. Ini namanya kamu suka sekali ya sama Selena Grace, selalu di request ya Cha ya, Cha Cha Cha, apa Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha. Oke, nanti saya putarkan ya abis ini ya, soalnya sudah sering di request beberapa kali, bakalan ketika puterin buat kamu, ditungguin aja ya Cha Cha ya, Cha ditungguin ya Cha ya.

Cak, kalau kamu lagi dengerin, habis ini mau Kartika puterin lagu yang kamu request. Kayaknya setiap hari kamu suka denger ya lagu ini. Cak, kamu boleh dengerin nanti top 20 nasional di hari Minggu. Itu ada 20 tanggal lagu terbaik di jam 4 sore. Itu ada tanggal lagu Indonesia. Bagus-bagus semua lagunya ya. Kalau kamu denger, siapa tahu kamu favorit sama lagu-lagu tersebut ya. Jadi kamu bisa tahu ya ada lagu terbaru apa ini. Kalau yang ada di urutan pertama, kamu boleh request ya. Atau yang 20 lagu yang masuk itu, salah satunya kamu boleh request ya. Kan banyak lagu-lagu Indonesia terkini tuh, ketimbang kamu request lagu Selena Grace terus kan, yang judulnya Sumpah Mati. Tapi emang lagu ini enak sih ya. Terima kasih Cak sudah bergabung.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salamu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
4: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
3: Semua harus kuat.
4: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
5: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
3: Alah, emangnya kenapa?
2: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, itu apa, Korla?
3: Apa?
2: Itu?
3: Apa sih? Mana?
2: Itu kan hantu.
3: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih, mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: FM。
1: Aduh, pusing eh. Kok tiap bulan begini terus bisa gila ini?
2: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak?
1: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
2: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kita yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
1: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di isap rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
2: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
3: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.
4: Sampai siang di Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

orang Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
5: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
4: Kamu ya.
6: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proud FM. Proud FM.
1: Teman terbaik kamu. Proud FM.
2: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
3: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
5: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proudhon.
6: Sa, temenin kakak belanja yuk.
7: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
6: Nah, itu udah paham. Bentar, kakak ambil tas belanja dulu ya.
7: Kan nanti dikasih plastik, kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
6: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
7: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
6: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
7: Siap kakakku.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Ih, mulai sekarang kita putus. Aku akan hilang dari pandanganmu mulai sekarang juga. Jadi jangan sampai kamu kejar-kejar aku lagi.
1: Kemanapun kamu pergi, aku akan kejar sampai kamu ke ujung dunia. Karena kehilangan kamu, itu rasanya kayak kehilangan arah kompas hidupku.
0: Allah lebay, emang kamu tahu ujung dunia itu di mana?
1: Aku tuh tahu segala-galanya ya. Titik ujung dunia pun, itu aku tahu. Jadi kemanapun kamu pergi, akan ku cari sampai kamu itu ketemu.
0: Emang di mana ujung dunia itu?
1: Ujung dunia itu ada di tempat berpenghuni paling terpencil di dunia, yaitu Pulau Tristan de Acunha di Atlantik Selatan. Nah, jauh banget dari mana-mana. Sering dijuluki ujung dunia yang sesungguhnya. Nah, pulau ini itu punya populasi yang sangat kecil. Dan ternyata pulau ini tuh terletak di Samudra Atlantik Selatan dan sering dianggap salah satu ujung dunia. Nah, letaknya itu sekitar 2.400 km dari Amerika Selatan.
0: Ih, kok kamu tahu sih sampai panjang lebar gitu?
1: Taulah. Jadi gimana? Masih mau mencoba pergi dariku? Jangan ya, Dea. Jangan.

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kak.
1: Iya, sama-sama teman kedua dua ya. Apa kabar sore-hari ini? Sekian lama baru saya call lagi ya. Kalau tadi pagi kamu dengar suara saya dari jam 5 pagi sampai dengan jam 11 siang, sekarang saya call lagi karena yang bawa yang harusnya dinas lagi sibuk ya. Ya, seperti biasanya flyernya juga udah kita posting di media sosialnya kita, ya kan? Juga di story WA-nya teman-teman. Kalau sore ini di jam 4 kembali lagi nih kita ketemu sama teman-teman dari Aston Hotel Sorong. Siapa yang tidak kenal? Siapa yang tidak tahu alamat dari kalau misalnya kita ke arah dari arah Kilo mau ke Remu ataupun sebaliknya, pasti kita lewat di depan Aston. Luar biasa sekali ya. Nah, itu teman saya ada beberapa, saya cerita sedikit dulu nih sebelum saya sapa narasumber saya yang luar biasa udah ada di depan saya ya. Nah, ada beberapa teman saya yang datang ke Sorong. Waduh, ini mereka langsung bilang, serius Kak, di depan bandara itu Aston Hotel? Iya, emang kenapa? Sorong juga punya Aston Hotel, lebih keren loh, jangan salah ya. Ya sudah, itu nanti kita ngomongin di belakang layar ya. Karena di sini saya takut salah-salah ngomong, soalnya orang-orang Aston ada di depan saya semuanya ya. Oke, okay. Dan memang ini kita sudah memasuki bulan September ya, tidak terasa sudah di hari kedua ya. Besok kita sudah di hari ketiga bulan September. Ini Aston kembali menghadirkan semangat kebersamaan dan gaya hidup sehat melalui Aston Fun Run 2026. Nah, mengusung tema, ini temanya saya suka sekali. Udah beberapa kali saya ketemu dengan teman-teman dari Aston, dialog kita ini pasti ketemu lagi, ya pasti sama ya, Fun Run juga. Dan ini tema yang beda dari biasanya, Catch Me If You Can. Walaupun sama Semarang Fun Run juga ya. Artinya apa ayo? Nanti sebentar kita bakal bahas rame-rame ya. Ya pastinya Aston juga bukan sekedar apa, Aston Fun Run bukan sekedar ajang olahraga, tetapi juga menjadi momen untuk mempererat kebersamaan, kemudian menjaga kesehatan dan menciptakan pengalaman menyenangkan bagi seluruh peserta. Jadi gimana nih teman berdua, udah siap berlari dan mengejar keseruan di Aston Fun Run 2026? Jawabannya pasti sudah dong ya. And then di depan saya sudah ada narasumber-narasumber yang luar biasa. Sekian pertama, baru kita ketemu lagi ya. Saya mau nyapa dulu Pak kalau di Prodo panggilannya kakak semuanya ya. Oke. Okay. Kakak semuanya. Kakak Rudi Budiman, beliau sebagai front of office manager. Benar?
2: Betul. Tepat sekali. Oh,
1: iya. Selamat sore.
2: Selamat sore Katika, selamat sore teman Pro 2 FM.
1: Asik. Udah bisa jadi penyiar ya. Udah langsung bisa teman Pro 2 ya. Oke, sehat Pak?
2: Luar biasa.
1: Luar biasa. Kemudian yang tidak asing lagi untuk Pro 2. Siapa lagi kalau bukan Kakak Diana Marini, beliau sebagai Marketing Communication Manager. Selamat sore.
3: Selamat sore Mbak Tika dan teman-teman Pro 2 FM.
1: Aduh, apa kabar?
3: Luar biasa, luar mantap. Biasa.
1: Semakin muda aja nih kita ketemu lagi.
3: Wow, sama. Kita semua semakin muda.
1: Iya. Kemudian di sebelahnya Kakak Marin ya, kita panggil Marin ya. Kakak Marin. Ada Kakak Martizon Yanto. Beliau sebagai eksekutif housekeeper, benar?
4: Benar sekali.
1: Selamat sore.
4: Selamat sore Katika, selamat sore teman Pro 2.
1: Betul. Ya,
4: salam kenal semuanya.
1: Iya, baru pertama kali ya.
4: Betul, baru pertama kali hadir di RRI Pro 2.
1: Oke, kita ngobrol santai aja. Jadi kayak ngobrol biasa aja, oke. Lebih semangat. Iya, ya, mungkin teman Pro 2 udah dengar narasumber kita di sore hari ini, sudah sapa-sapa juga. Dan nanti kita juga buka jalur di oh ya, kamu bisa nonton juga di streaming kita ya. Kita live di YouTube juga. Jadi kamu bisa nanti komen-komen di YouTube atau di media sosial kita juga. Nanti bakal dibalas ya. Atau kamu bisa tanya-tanya langsung nanti ke narasumber kita di 0821-9914-7873 ya. Sekali lagi 0821-9914-7873. Nah, yang pasti teman berdua ini untuk mengetahui lebih jauh tentang keseruan dan bagaimana persiapan Aston Fun Run 2026, sudah hadir bersama kita tadi narasumber dari Aston Hotel Sorong ya. Selamat datang sekali lagi untuk semuanya.
3: Yeay.
1: Ya, untuk menyemangati kita, gimana kalau kita tepuk tangan dulu untuk kita semua di sore hari ini.
3: Pagi.
1: Terima kasih.
3: Kita semangatnya walaupun sudah sore selalu
1: tetap pagi-pagi. RRI Merah Putih.
2: Iya.
3: Hidup
1: 81. Iya, benar. Oke. Ya, selamat datang semuanya. Kita langsung aja kali ya.
3: Boleh.
1: Ya,
3: boleh.
1: Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang Fun Run di 2026 ini. Terus temanya yang luar biasa tadi saya bilang ini kalau enggak salah, ya, kejar aku kalau kamu bisa. Iya, mungkin bisa dijelaskan nih.
3: Iya. Saya pembukaan dulu ya, dan pengenalan terlebih dahulu, Kak Tika. Jadi di sini kami bertiga ini selaku panitia inti daripada nanti kegiatan kita di tanggal 31 Oktober nanti. Yang pertama tadi sudah disebutkan Kakak Martison, ini beliau selaku ketua panitia.
1: Ketua panitianya.
3: Ketua penyukses, ketua, pokoknya ketua.
1: Wah, luar biasa. Berarti benar-benar capek, banyak kerjaan ini ya. Oke.
3: Okay. Dan selain daripada tadi beliau selaku eksekutif housekeeper juga selaku ketua jabatannya lah. Di sebelah kiri saya juga Pak Rudi, Kakak Rudi ini selaku dengan ketua
2: koordinator
3: lapangan. Nah, jadi yang lalu-lalu kan kita selalu datang, kita selalu menjelaskan ada beberapa tahapan-tahapan. Nah, itu pembagian-pembagiannya di masing-masing kami semua itu punya masing-masing tanggung jawab. Nah, kalau saya sendiri sudah pasti di bagian acara dan juga tentunya di bagian publikasi. Nah, di sini kegiatan kali ini dengan tema yang tadi mana event itu sudah disampaikan oleh Kak Tika bahwa selalu Aston Sorong kembali dengan event-event yang selalu mengusung tema kesehatan, kebersamaan dan juga menjadi trending untuk event-event mudah-mudahan yang bisa dinikmati rakyat masyarakat Kota Sorong seperti itu. Nah, tema kali ini kita usung Catch Me If You Can. Nah,
1: mungkin bisa dijelaskan makna khusus dari tema ini sendiri.
3: Sebenarnya maknanya adalah yaitu kejar kau tangkap.
1: Kenapa memilih tema itu? Nah, itu dia.
3: Jadi tema ini sebenarnya berasal daripada tema sesungguhnya kita adalah temanya Halloween. Jadi kalau gitu tahu secara internasional itu kan tanggal 31 Oktober itu biasa dirayakan sebagai hari Halloween ataupun pesta kostum ya. Jadi semua orang bisa menjadi siapapun di hari Halloween itu. Nah, kami juga pada kesempatan kali ini memang event kami itu selalu tahunannya tuh di bulan-bulan Oktober. Nah, kali ini kami tetap kan di tanggal 31 dengan tema kalau tahun lalu Tropical Paradise. Nah, tahun ini kita di Halloween Catch Me If You Can. Jadi Catch Me If You Can kan udah ya kejar. Nah, jadi Semarak Fun Run kali ini bukan hanya sebagai euforia Semarak Fun Run tapi juga ada kita punya apresiasi kepada juara 1 2 3 dan juga itu juara 1 putra dan juara 1 putri. 1 2 3 putra dan putri. Dan ada spesialnya juga kali ini kita membuka peluang kepada adik-adik kita dari sekolah-sekolah, terutama SMA ataupun kejuruan, mahasiswa-mahasiswa untuk bergabung karena kita punya juga jurusan, kita punya kategori untuk pelajar gitu.
1: Gitu. Jadi ini sudah, maksudnya ini nanti pelaksanaannya nanti di bulan September ini ya?
2: Oktober.
1: Iya. Jadi ini akan diinformasikan kepada pelajar, kepada mahasiswa
3: betul,
1: juga.
3: Betul.
1: Oke. Okay. Jadi untuk masyarakat Sorong yang ingin ikut berpartisipasi, ini misalnya bisa dijelaskan ke persyaratannya apa aja nih untuk mereka?
3: Nah, sudah dari saya tadi pembuka. Tentunya kurang afdol kalau tidak mendengarkan dari Bapak Ketua ya. Nanti Bapak Ketua juga akan menjelaskan dan kami juga akan saling biasa seperti biasa cicitnya akan bersamaan dan juga kami akan saling menginformasikan secara detail untuk event ini.
1: Baik, silakan Bapak Ketua.
4: Baik, terima kasih Bu Kakak Marin, terima kasih teman Pro 2, selamat sore semua.
3: Sore.
4: Izin saya menjelaskan sedikit terkait acara Fun Run di Aston Sorong yang akan kita lakukan di tanggal 31 Oktober. Nah, di tanggal 31 Oktober itu kami ada 4 kategori. Kategori yang pertama adalah kategori 5K, itu kami buka untuk umum. Nah, kalau ada yang bertanya persyaratannya siapa sih yang bisa lari? Yang penting sehat. Kalau sehat ikut lari, tapi kalau sakit jangan, jangan dipaksakan. Betul. Karena nanti ketika pendaftaran pengambilan BIB pasti akan menyertakan surat keterangan sehat.
1: Oke, iya harus itu ya. Betul. Kalau terjadi apa-apa, bukan Aston nih yang tanggung jawab nih. Kan sudah diinfokan dari awal ya. Betul. Kalau misalnya ada sejarah sakit apa gitu ya. Oke, okay, lanjut.
4: Kemudian kategori yang kedua itu kategori 10K. Namun kategori 10K ini spesial tahun ini kami buka khusus untuk pelajar untuk 10K dan juga 10K untuk umum. Kemudian kategori yang yang berikut adalah kategori 21K. Nah, kategori 21K ini kami juga buka untuk umum. Kemudian untuk rute kategori 5K, 10K, 21K, saya izin untuk Bapak Korlap, ya. Kakak Rudi akan menjelaskan ya. Rutenya dari mana sih?
1: Benar.
4: Dari Aston Sorong muternya di mana? Ya. Saya persilakan waktu dan tempat.
1: Tapi sebelumnya nih kakak, untuk kategori 5K, 10K, 21K tadi itu ditentukan umurnya tidak? Yang misalnya ini yang 5K harus batasan usianya segini, 21K segini, yang 10K segini, gak ada ya?
3: Kalau misalnya batasan usia sih sebenarnya kami kan itu bukan untuk umum,
1: iya.
3: Tetapi untuk anak itu kami sarankan itu pelajar. Di atas remaja gitu.
1: Okay.
3: Karena kan ya pasti tentunya harus ada izin juga dari orang tua kalau untuk yang anak-anak. Tapi kami sarankan sih yang sudah mandiri, ya yang sudah di atas 16 tahun.
1: 16 tahun. Ya. Oke. Pak Rudi silakan.
2: Yeah. Baik, terima kasih Kak Tika untuk kesempatannya. Sudah dijelaskan sangat eksplisit sekali ya, baik boleh Kak Marin maupun Kak Martison ya. Tapi biasanya sih saya kalau untuk ikut acara gini mulai dengan ada kata-kata dari saya nih. Baik, Kak Tika, kata-kata dari saya sih terkait dengan kita punya kegiatan Fun Run 2026 ini adalah bukan siapa yang mencapai garis finish duluan, tetapi siapa yang mau mengakhiri dari awal apa yang kau sudah mulai.
1: Wee, keren. Kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini.
2: Oke, terima kasih kembali. Saya informasikan untuk rutenya, seperti yang tadi disampaikan Pak Martison, Kak Martison, untuk 5K ini kami mulai dari Aston Sorong, kemudian kita akan ke arah Kilo.
1: Iya.
2: Sampai di Hotel Klabra.
1: Di Kilo.
2: Kilo berapa itu ya?
1: 9.
2: Kilo 9 di depan di Hotel Klabra kita akan putar.
1: Muter lagi.
2: Terus kita akan berlari lagi sampai depan Bandara Deo. Jangan masuk ke bandara ya, karena itu nanti kalian terbang pulang.
1: Itu lain cerita
2: lagi. Ya, itu lain cerita ya. Jadi putar kembali ke arah Aston dan akan finish di Aston. Nah, untuk 5K ini saya informasikan sekaligus untuk dia punya juara utama itu akan mendapatkan uang tunai sebesar 1,5 juta.
1: Wow.
2: Ya, teman-teman ya. Jadi
1: itu untuk juara pertama ya.
2: Juara pertama, juara pertamanya itu. Nanti untuk juara 2 dan 3 itu rahasia. Jangan dikasih tahu.
1: Oke.
2: Kemudian untuk 10K, 10K ini baik untuk pelajar maupun umum akan sama. Dan juga itu akan dibedakan kategori juga baik female maupun male ya atau laki-laki ataupun perempuan berlari dari arah Hotel Aston menuju ke PT SMA. PT SMA di kilo
1: 9.
2: Sebelum SMP 7 kilo
1: kilo 12 ya, kilo 10.
4: Iya, kilo 12.
1: Kilo 12.
2: Iya, kilo 12 kita akan putar di situ. Kemudian kita akan berlari kembali ke Bandara Deo dan putar kembali masuk ke Aston Sorong.
1: Wow.
2: Nah, untuk 10K sendiri hadiah utamanya itu di 4 juta, teman-teman sekalian. Ya.
4: Masing-masing
2: putra. Itu ya, itu masing-masing ya.
1: Ayo kita putar ke Aston Sorong luar biasa.
2: Jadi itu yang tadi juga untuk 5K juga untuk masing-masing putra dan putri begitu juga dengan 10K.
1: Okay.
2: Nah, selanjutnya untuk yang terakhir ini sangat menarik sekali karena pertama kali kami lakukan hal ini yang mana sudah 4 kali ya atau 3 kali kita sudah melakukan event Semarak Fun Run dan kali ini yang kita buat agak beda. Karena 21K ini kita akan buat looping atau 2 kali putaran.
1: 2 kali putaran.
2: 2 kali putaran.
1: Okay.
2: Yang pertama akan berlari sampai di Putaran Moyo atau tepatnya di Gereja Ecclesia. Akan putar di situ terus kemudian berlari kembali ke Bandara Deo. Setelah Bandara Deo kembali lagi berlari menuju ke Putaran Moyo dan putar kembali ke Bandara Deo dan terakhir akan masuk Aston Sorong.
1: Kaki harus kuat ya.
2: Kaki dan semangat pastinya serta motivasi. Khusus untuk 21K kita akan berikan hadiah uang tunai untuk masing-masing kategori baik wanita maupun pria di 8 juta rupiah.
1: Keren. ya. Ya itu untuk satu juara pertama ya.
2: Juara pertamanya.
1: Tetap yang kedua ketiga rahasia. Nah.
2: Rahasia dong. Okay. Dan teman-teman Pro 2 FM nggak perlu khawatir bagi siapapun yang mau ikut dengan kami berpartisipasi di kegiatan ini, pastinya juga kami dilengkapi dengan tenaga kesehatan, ambulans dan juga fisioterapi. Yeah. Jadi beserta juga dengan tenaga keamanan. Jadi tidak perlu khawatir. Yeah. Pada saat Anda lari aman, kami pastikan 100% kalian akan aman dan safety selama kalian mengikuti instruksi yang kami sudah tetapkan.
1: Amin. Panitia selalu siap sedia.
2: Panitia siap sedia.
1: Amin. Jadi kegiatannya seperti itu ya. Ya. Konsep kegiatannya seperti
2: betul.
1: Itu.
2: Betul.
1: Iya, Pak Rudi, apakah peserta hanya akan mengikuti kegiatan lari kah, atau mungkin ada aktivitas menarik lainnya untuk para peserta ini?
2: Baik, untuk hal tersebut sepertinya yang betul. Tadi disampaikan oleh Kamain ini di bagian acara.
1: Oke.
2: Okay. Untuk detailnya Kamain yang
1: harus dikasih. Iya. Kami sangat tahu. Kami sangat tahu Kamain. Oke. Okay.
3: Siap. Terima kasih Kakak Rudi. Baik, jadi kalau bicara terkait acara tentu saja. Jadi setiap tahun-tahun itu pengennya ada sesuatu yang bisa dilaksanakan setelah lari dan memeriahkan kegiatan ini ya pastinya. Jadi selain daripada tema yang sudah kami tentukan ya, tema Halloween itu, jadi sudah pasti dia punya konsep itu pasti ada base kostum yang akan kami akan kami pilih nih. Jadi sembari lari itu sudah berlangsung ini pemilihan tim-tim pelari-pelari terbaik yang menggunakan kostum-kostum yang sangat effort, yang menyesuaikan dengan tema. Nah setelah itu pada saat kumpul di area venue, di parking areanya kami di Aston Sorong, itu nanti kami juga sudah langsung ada kegiatan live music. DJ live musiknya. Lalu juga nanti sudah ada Zumba di sana. Terus nanti ada door prize dan juga gimmick-gimmick giveaway yang akan berkolaborasi dengan sponsorship. Nah kami juga ada beberapa sponsorship yang ikut. Jadi pasti door prize-nya akan tambah banyak. Dan itu juga kami harapkan menjadi hadiah menarik untuk para-para runners yang kali ini ikut dalam kegiatan SFR 2026 gitu.
1: Keren sekali ya.
3: Iya. Okay. Pastinya selain daripada kegiatan yang tadi, tentunya akan ada gimmick-gimmick ya. Gimmick-gimmick quiz giveaway itu yang akan menyesuaikan dengan sosial media. Pastinya posting, karena kami juga menyediakan foto booth yang unik, cakep. Jadi kalau misalnya momennya terlewatkan gitu saja kan kayaknya kurang kurang keren aja.
1: Benar.
3: Jadi harus tetap diposting. Dan juga pastinya postingnya kita bikin yang unik-unik, biar kita pilih juga nih yang

0: Sebenarnya muda, sangat muda,
1: yeah.
0: Karena berkembangnya dunia digital sekarang memudahkan kita untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, cara pendaftarannya sama halnya di tahun sebelumnya. Jadi cukup men-scan QR code yang ada di flyer, nanti di situ akan diarahkan langsung ke website pendaftaran. Nah, di situ tinggal dipilih kategori apa yang mau diikut sertakan, baik 5K, 10K, atau 21K. Nah, untuk daftar di acara fun run kami kali ini, saya informasikan sekalian untuk biaya atau harganya. Jadi untuk kategori 5K itu biaya pendaftarannya sebesar Rp250.000.
2: Rp250.000 yang 5K?
0: Betul.
2: Kemudian?
0: Kemudian yang kategori 10K, biaya pendaftarannya sebesar
2: Rp350.000.
0: Kemudian kategori 21K, biaya pendaftaran sebesar Rp500.000.
2: Lebih jauh? Lebih apa, rutenya lebih rumit, lebih ini lagi ya.
3: Tapi saya juga dengan dia punya
1: hadiah.
2: Saya rasa banyak yang tertarik.
3: Pastinya.
2: Ini masih tanggal muda, ini kamu simpan uang sudah ya. Simpan uang memang. Ya, jadi pendaftarannya masih tetap seperti kemarin ya. Betul. Datang langsung aja ke Aston Hotel Sorong dan di situ nanti ada kayak tinggal kita ini aja barcode di situ. Baik, ini saya kembali lagi ke temanya. Saya suka sekali dengan tema yang satu ini ya. Dengan tema Catch Me If You Can ini, apakah ada semacam tantangan mungkin atau keseruan khusus yang berkaitan dengan tema tersebut selama acara berlangsung nantinya?
1: Selama acara berlangsung.
2: Iya.
1: Sebenarnya kalau misalnya kita punya tema itu lebih ke dekorasi sih. Karena kan kalaupun dekorasi itu akan menyesuaikan dengan konsep. Karena sejujurnya kemarin juga baru kita mau update ke vendor. Konsep kita punya gate yang sedikit unik dan berbeda. Kalau misalnya event-event lari biasanya kan gate-nya ya kotak biasa. Kali ini kita pengen bikin yang sesuatu yang unik. Nah itu mungkin salah satu tantangan. Tetapi tantangan yang kita harapkan itu bisa menjadi nilai plus juga bagi runners, jadi mendapat pengalamannya, pengalaman yang ya spesial juga pastinya. Nah pasti tentunya tantangan itu, selain itu juga kan memang dibutuhkan support yang luar biasa dari vendor terkait dia punya desain yang kita sepakati bersama ini gitu.
2: Jadi seperti itu ya.
1: Iya, sebenarnya itu aja. Kalau untuk yang lain-lain sih semuanya harusnya aman terkendali.
2: Jadi yang mau daftar jangan ragu-ragu sekarang.
1: Jangan
2: daftar aja.
1: Ragu-ragu.
2: Yang baru gajian kasih pizza berapa gitu ya buat daftar ya. Karena hadiahnya juga tadi yang disebutkan Pak Rudy lumayan loh ya. Lumayan besar ya. Ya, kemudian ini saya mau tanya lagi, menurut teman-teman dari Aston sendiri ya, seberapa penting kegiatan seperti fun run ini yang diadakan oleh Aston sekarang ini kan dalam mengajak masyarakat Sorong untuk menerapkan gaya hidup sehat dan aktif. Mungkin Kakak Ketua Panitia, Kakak Martison mungkin mau jawab, silakan.
0: Baik, izin saya ingin menyampaikan apakah penting untuk menyelenggarakan acara fun run ini. Tentu sangat penting karena ini sangat berkaitan dan ada unsur kesehatan di sana. Kita tentu tahu bahwa sekarang ini hampir semua masyarakat di dunia berlomba-lomba untuk menjaga kesehatan. Karena kita tahu sendiri ya bahwa kesehatan itu sesuatu yang sangat mahal di dunia ini sekarang. Jadi yang paling penting adalah kami menyelenggarakan acara ini supaya masyarakat Kota Sorong bisa merasakan bagaimana euforianya. Mari bersama-sama kita lari dan mari bersama-sama kita menjaga kesehatan kita.
2: Baik, luar biasa sekali ya teman-teman dua. Jadi sekarang yang mau tanya-tanya boleh langsung aja di YouTube-nya RRI Sorong atau bisa langsung di 0821 9914 7873. Baik, kita break sejenak, nanti kita balik lagi ya. Tunggu siapa-siapa nih yang mau bertanya. Mungkin ada yang langsung mau daftar di sini ya kan? Bisa nanti dijelaskan sama kakak-kakak dari Aston Hotel yang sudah hadir di sore ini.

ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ya, teman radio, kita balik lagi yang masihnya seru ya. Semakin sore semakin seru. Udah gitu cuaca juga cetar di luar sana, luar biasa sekali, sekali ya. Panas ya kemarin ya.
1: Cetar sekali.
0: Tapi tetap semangat untuk fun run, jangan putus asa.
1: Pagi.
0: Indonesia merah putih. Oke, kayaknya kita udah terhubung ya sama penelpon yang ingin bertanya nih.
1: Boleh.
0: Oke, saya langsung sapa ya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Yang sudah di ujung telepon. Halo. Halo. Halo, halo. Oke deh. Nanti kita hubungi balik lagi ya. Kita kayak sambil menunggu yang mau nelpon bergabung bersama kita, silakan.
1: Oh ini.
0: Oke, 0821 99147873 ya.
1: Chat.
0: Iya. Sudah ada yang bergabung sore hari ini ya. Langsung aja.
2: Halo. Selamat sore. Halo.
0: Iya, selamat sore.
2: Halo.
1: Iya.
2: Selamat sore.
0: Kedengaran suara?
2: Halo.
1: Iya, kedengaran. Selamat
2: jelas,
1: sore.
2: Jelas.
0: Oke, dengan kakak siapa kalau saya tahu?
2: Dengan Yuda.
1: Kak Yuda.
0: Kakak Yuda apa kabar? Halo? Kakak Yuda?
2: Kabarnya baik. Lagi mempersiapkan diri juga untuk Semarak Fun Run ini.
1: Kan luar biasa. Gas kakak.
2: Of course I can.
0: Oke, okay. Kakak Yuda, ini ada teman-teman dari Aston, mungkin ada pertanyaan kak. Ini kayak kegiatan mereka seru sekali.
2: Iya.
1: Makanya
2: jadi lagi di jalan terus dengar pak ada kakak Rudy, kakak Marin, kakak ketua panitia. Maaf kita kurang kenal nama jadi.
0: Oke, okay. Kak Yuda ada yang mau ditanya?
2: Iya, pokoknya keren.
0: Oke.
2: Okay. Hah?
0: Ada yang
2: iya,
0: mau tanya?
2: Pengen anu, pengen nanya ini buat kakak-kakak dari Aston ini. Kenapa sih mesti lari? Kan ada padel, ada yang cukup merakyat ya, kayak voli, bola kaki gitu. Kenapa harus lari? Tapi ngajar lari sehat ini ya kakak-kakaknya, bukan lari dari kenyataan ya.
1: Itu parodi sih. Lari dari kenyataan. Nah, silakan.
2: Kenapa? Terus apakah juga ingin mendekatkan Aston kepada masyarakat Papua Barat Daya kah melalui fun run-nya ini? Begitu.
1: Iya, siap. Pak Rudy, silakan Pak Rudy.
2: Oke. Okay.
0: Iya, Kakak terima kasih ya.
2: Makasih.
1: Terima kasih pertanyaannya.
0: Pertanyaannya luar biasa,
1: sangat spesial.
0: Oke, ini mau dijawab sama siapa nih, Kak Rudika? Kemain atau?
1: Sebenarnya dijawab sama Pak Rudi, tapi saya mewakili Pak Rudi saja. Jadi kalau misalnya miss, berarti Pak Rudi yang bertanggung jawab.
3: Saya lengkapi.
1: Lengkapi.
0: Silakan.
1: Kenapa lari? Wow. Kenapa lari? Karena kita tahu kalau lari itu menurut kita adalah olahraga yang paling efisien.
0: Iya.
1: Kalau kita bicara soal expense ataupun biaya itu, kalau menurut kita ya, di luar daripada yang lain-lain ya, olahraga itu sebenarnya olahraga yang paling murah dan digemari oleh semua orang, semua kalangan, semua bisa melakukannya ya, benar ya. Tidak perlu mempersiapkan alat-alat, tidak perlu mempersiapkan hal-hal secara teknik dan lain-lain ya. Tentunya semua bisa lakukan, siapapun seluruh kalangan itu bisa. Dan itu juga menjadi salah satu poin penting, karena sekarang itu demandnya tuh memang hidup sehat dan di mana-mana diadakan olahraga ini, di mana-mana. Bahkan olahraga ini sekarang bukan hanya karena murah, sekarang jadi olahraga bergengsi juga, karena orang-orang tuh kayak pengen punya semangat untuk kayaknya coba di daerah sini enak nih, bagus nih, kayaknya ada. Jadi sekaligus daripada olahraga, mereka juga bisa mengunjungi tempat-tempat lain untuk mengetahui keindahan-keindahan, mungkin jadi tempat pariwisata juga gitu. Jadi kenapa harus lari ya? Karena lari sekarang, hari ini lari, kalau orang nggak lari kayaknya ada yang kurang menurut saya. Itu jawaban saya, nanti akan dilengkapi oleh Pak Rudi. Silakan Pak Rudi.
0: Yang penting itu tadi ya Pak, jangan lari dari kenyataan.
1: Iya.
0: Oke, silakan Pak Rudi.
3: Baik, ketika saya coba untuk melengkapi apa yang disampaikan tadi oleh
0: Kakak
3: pertanyaan
0: Yuda.
3: Oleh Kakak Yuda mengenai kenapa lari. Karena lari sekarang sudah menjadi gaya hidup.
1: Gaya hidup
3: oh, untuk lifestyle, lifestyle untuk ini. Ada istilah orang bilang kata life work balance. Jadi pekerjaan terus kemudian kehidupan pribadi juga harus berimbang. Harus salah balance, satunya apa salah satunya kita berlari. Bahkan yang tadi saya katakan gaya hidup boleh kita lihat di jalan-jalan sekarang khususnya Kota Sorong, bahkan sekarang di SMC pun kebanyakan orang lari.
1: Karena bisa dilakukan oleh
3: karena
1: semua orang
3: dan itu olahraga yang gratis. Yang kita siapkan hanya adalah atributnya saja. Betul. Jadi teman-teman sekalian, saya katakan bahwasanya lari membuat kalian sehat dan jadikan itu sebagai gaya hidup untuk kalian punya life work balance.
0: Betul.
3: Oke deh. Mungkin dari Kak Martison ada tambahan.
4: Siap. Ada tambahan dari saya. Pasti. Kenapa harus lari? Kalau badminton yang ada di lapangan hanya 2 sampai 4 orang. Kalau di sepak bola yang main hanya 24 orang. Tapi kalau lari 1000 orang pun bisa.
0: Kenyataan yang kita lihat di lapangan seperti itu ya. Oke. Okay. Jadi memang ini Aston benar-benar mengajak masyarakat untuk ayo sehat bersama begitu.
4: Betul sekali.
0: Oke, jadi kami yang pemalas olahraga itu terutama mungkin saya yang mau menurunkan berat badan bisa kali ya.
3: Bisa. Okay. Pastinya bisa.
0: Oke, jadi seperti itu. Kakak Yuda, gimana jawabannya? Kalau belum puas silakan telepon lagi ya.
1: Betul, hubungi Pak Rudi langsung juga boleh.
0: Langsung aja hubungi Pak Rudi.
1: Ngobrol.
0: Iya, ini ada mandiri. Juga ada juga yang masuk ya Dino di WA-nya Pro 2. Ini ada yang bertanya juga, selamat sore buat kakak-kakak dari Aston yang super luar biasa katanya. Terima kasih.
1: Selamat sore.
0: Iya,
1: sore.
0: Kakak. Katanya saya Amel selalu beberapa kali saya ikut fun run di Aston katanya. Memang Aston selalu keren sih, setiap tahun pasti saja ada event.
1: Iya, terima kasih Kak Amel.
0: Jangan lupa tahun ini ikut ya.
1: Iya.
0: Nah, ikut lagi tahun ini. Oke, pertanyaan saya, apakah selain lari, wah ini sama kayak Kak Yuda tadi. Apakah selain lari adakah event-event lain yang bakalan nanti diadakan oleh Aston?
1: Event ya?
0: Iya.
1: Event baik.
0: Event olahraga.
1: Oh, event olahraga. Iya. Baiklah. Izin menjawab ya.
4: Silakan.
1: Jadi selain daripada lari tentu ada. Karena kami semua di Aston itu selain daripada pekerja kami juga atlet. Okay. Di sebelah saya atlet badminton. Okay. Di sebelah saya atlet bicara-bicara.
0: Ini kalau yang memang benar-benar ikut media sosialnya Aston pasti tahu ya. Betul, kegiatan di Aston itu.
1: Betul sekali. Jadi kita tuh sebenarnya di Aston itu kesatu memang kita mengusung juga ya tema untuk hidup sehat. Jadi setiap hari Selasa dan Kamis itu kami punya aktivitas tambahan yaitu badminton. Nah ini Kakak Martison ini adalah salah satu atletnya. Nah badminton sendiri itu kadang-kadang kita bikinkan event. Nah untuk tahun ini memang belum ada, tetapi kemungkinan besar ada ya Pak ya, di bulan-bulan November, Desember, pada saat Road to Anniversary-nya Aston Sorong yang keempat. Nah itu biasanya kami membuka antara lain untuk partnership sih, biasanya partnership dan juga sister company. Nah tidak menutup kemungkinan juga tahun ini kami akan membuka untuk umum. Biasanya seperti itu. Kesatu. Kedua juga ada mini soccer.
0: Ada mini soccer juga.
1: Betul, mini soccer itu kami selalu umum. Karena ada yang friend match, friendly match. Ada juga yang memang kami punya turnamen yang momen-momen. Nah biasanya kami tutup dan juga kami kumpulkan itu di November Desember karena memperingati ulang tahun plus juga menuju ke New Year gitu.
0: Okay.
1: Tema dan itu akan kami sesuaikan.
0: Biasanya lah ya akhir tahun.
1: Betul.
0: Ya.
1: Okay. Nah, untuk Kak Amel stay tune aja. Biasanya di sosmed kami tuh informasi apapun update-nya di sosial media.
0: Oke. Okay. Wajar aja ya seperti tadi dikatakan kalau memang Aston semua tuh atlet semua ya.
1: Atlet kami atlet. Untung tadi kami kesini enggak lari.
0: Ini kurang Kakak Fajar nih.
1: Kurang next, Kakak Fajar. Nanti Kakak Fajar hadir di sini.
0: Sudah jadi atlet sekarang Kakak Fajar ya.
1: Nah,
0: oke. Okay. Mungkin adakah pesan untuk anak-anak muda di Kota Sorong ini ya supaya ayo sehat yuk dengan cara berlari. Pesan seperti apa nih untuk mereka?
1: Ya.
0: Untuk generasi muda yang ada di Kota Sorong nih.
4: Untuk menjawab ini biarlah Kakak Rudy yang menjawab.
0: Oke, okay, baik.
4: Karena pesan dan kesan itu biasanya diwakili.
1: Diwakili. Motivation ya, itu ada di Kakak
4: Silakan,
1: Rudy.
4: Kakak Rudy.
0: Kakak Rudy, sebelumnya kata-kata. Ini ada kata-kata kali ini tidak ada.
1: Dibalut dengan kata-kata.
0: Nah, sebelum lanjut kata-kata hari ini juga nih Kakak Rudy.
3: Kata-kata hari ini. Oke, satu lagi kata-kata hari ini.
0: Iya, boleh.
3: Singkat aja untuk kata-kata tambahan hari ini adalah setiap langkah besar diawali dari langkah kecil dulu.
0: Setiap langkah besar
3: diawali dengan langkah kecil
0: diawali
3: dulu.
0: Diawali dengan langkah kecil dulu gitu ya. Jadi ada pesan moral di dalam kata-kata itu sendiri ya.
3: Iya, pesan moralnya pastinya ada.
0: Pastinya ada.
3: Jika kita mau untuk mendapatkan hal yang besar, setidaknya kita melakukan hal yang kecil dulu. Setia dengan perkara kecil, Tuhan pasti kasih perkara besar.
1: Biasa. Sudah sangat
0: bisa mengalahkan Mario Teguh.
1: Rudy Teguh.
0: Iya. Oke, okay. Mungkin bisa dijawab tadi?
1: Iya, saya aja ya kalau gitu karena dia sudah kata-kata.
0: Iya, benar.
1: Ajakannya saya karena memang kebetulan kita worknya tuh kadang-kadang padat, terus kita memang kerja ini di hospitality industry itu memang betul-betul ter deadline dan daily activity-nya sangat padat. Saya dengan Pak Rudy ini kita juga sudah memulai dengan starting dengan awal morning work, morning workout-nya itu sudah mulai kita jalankan dan kita pengen informasi ini tersampaikan juga dengan teman-teman Produa bahwa once kita melakukan kegiatan sebelum kita melakukan aktivitas kita coba deh olahraga terlebih dahulu. Saya yakin kalian juga akan merasakan hal yang sama bahwa energi yang akan kita keluarkan pada saat melakukan aktivitas dari itu akan sangat fresh.
0: Betul.
1: Benar-benar fresh dan benar-benar plong. Jadi kalau misalnya kita kurang olahraga di pagi, nanti kalau misalnya dia menjalani harinya itu kadang-kadang tuh kayak lemes, kadang-kadang tuh kayak kurang mood. Dan sudah kita praktekkan pada saat kita selesai lari itu lebih fresh,
0: lebih
1: mood
0: fresh
1: itu
0: lagi.
1: Lebih terjaga, stabil emotion itu lebih stabil. Jadi coba deh, coba kalau misalnya mau melakukan aktivitas siapapun itu coba untuk morning workout dulu terlebih dahulu.
0: Betul. Tuh. Jadi moodnya bisa bagus
1: moodnya
0: ya.
1: Bisa bagus.
0: Jadi harinya tuh bisa bagus dari pagi sampai malam.
1: Betul.
0: Jadi kalau kita mengawali hari dengan udah memikirkan masalah-masalah yang gak penting, pasti hari kita gak bakalan bagus gitu.
1: Betul.
0: Ini juga bisa untuk kata-kata hari ini ya.
1: Bisa. Nanti Kakak Martison nanti aku ada biasanya tiba-tiba keluarin langsung kita surprise.
0: Kayak gitu asik ya. Oke, jadi seperti ini ada lagi yang masuk nih.
1: Asik.
0: Saya mau baca ya di 08219914778773 ya. Halo, selamat sore untuk kakak-kakak bertiga dari Aston Hotel.
1: Selamat sore.
0: Ini sebenarnya di luar topik kita ini. Tapi nggak apa-apa, ini masih ada keterkaitan dengan Aston juga. Katanya Kak, boleh tahu dong ada promo-promo di Aston nggak? Ini sebenarnya di luar topik tapi it's okay lah, mumpung ada di sini jadi jawab sekalian ya.
1: Itu masih masuk topik sih.
0: Ya, mungkin ada kaitannya dengan fun run ini. Apakah ada promo juga mungkin?
1: Nanti kalau untuk terkait fun run itu pasti bulan Oktober akan kami keluarkan. Biasanya special rate untuk yang ikut ya, untuk runners yang ikut dan room special menginap pada saat nanti runners mau menginap pada saat besok ikut kegiatan. Dan biasanya barbecue juga kami kasih. Biasanya promo-promo itu akan keluar di Oktober. Nah, untuk promosi yang sekarang ini kita ada yang baru dan terupdate banget, yaitu kita punya diskon. Setiap hari di 360 Skylon lantai 7-nya kita itu, kalau misalnya ada yang mau datang sekarang, sekarang nih yang lagi mendengarkan ini mau datang sekarang ke 360 Skylon Aston Sorong, bisa mendapatkan 30% diskon untuk makanan dan minuman.
0: 30% diskon.
1: Betul,
0: ya.
1: Untuk makanan dan minuman di luar dari alkohol ya.
0: Okay.
1: Untuk makanan minuman bisa langsung dapat sampai dengan jam 7 malam ini. Kita punya happy hours nih. Mungkin banyak yang belum tahu ya. Jadi kemarin infokan lagi bahwa starting bulan September ini kita punya promo yang sangat menarik, yaitu diskon bisa menikmati 30% off di 360 Skylounge-nya kita, startingnya dari jam 3:30 sampai dengan jam 7 malam.
0: Okay.
1: Itu berlaku setiap hari gitu.
0: Setiap hari ya?
1: Setiap hari.
0: Okay.
1: Jadi bisa sambil chillins menikmati sunset dan juga menikmati view kota Sorong. Jadi kalau misalnya ada yang belum pernah datang ke 360, ayo coba naik sekarang kan, bisa lihat kota kita tuh secantik apa dari 360.
0: Udah gak diragukan lagi deh pokoknya.
1: Pemandangannya bagus.
0: Okay. Ya, Pak Rudi, ada yang mau ditambahkan?
3: Baik, makasih Kak Tika.
0: Tadi kayaknya dari tadi Pak Rudi mau ngomong.
5: Iya.
0: Pasti. Silakan ya, Kak Rudi.
3: Kebetulan tadi kalau Kak Main kan dari sisi FB produk ya.
0: Benar.
3: Dan kalau saya sendiri sih kebetulan dipercayakan sebagai front office manager, yang mana kaitannya dengan promo kamar, ya. Saya dengan Pak Martison ini kita berkolaborasi.
0: Oke.
3: Jadi untuk promo kamar sendiri selama bulan September itu kita ada promo room only.
0: Room only.
3: Okay. Kamar aja tanpa ada sarapan itu di 800.000.
0: Okay.
3: Sedangkan kamar yang termasuk breakfast itu 900.000, sama dengan Ibu Marin setiap hari.
0: Setiap hari.
5: Every day.
3: Khusus untuk tipe kamar superior ya.
0: Yeah.
3: Khusus untuk tipe kamar superior setiap hari. Datang atau bisa langsung hubungi kami di nomor telepon kami 0811-48500-888.
0: Nomornya cantik sekali ya, gampang dihafal.
3: Bisa hubungi kami di situ by WhatsApp maupun telepon. Kami tunggu nih.
0: Kami tunggu nih. Oke. Okay. Ya. Ada yang mau ditambahkan, Pak Ketua Panitia mungkin? Kakak Martison?
4: Saya mendukung Pak Rudi dan Bu Marin untuk sukseskan semua promo yang ada di hotel.
0: Jangan lupa dipilih ya tahun depan nyalon ya. Jangan lupa dipilih. Oke. Okay. Wow, seru sekali ya. Teman produk, saya tadi lupa informasikan di awal bahwa nanti di akhir acara kita punya kuis.
5: Betul sekali.
0: Ya. Ada kuis, ada berapa voucher Kak Marin?
5: Ada tiga voucher.
0: Iya,
5: satu dari Kak Marin, satu dari Kak Rudi, dan satu dari Kak Martison. Ada tiga kuis.
0: Baik ya. Ayo langsung aja, bisa langsung di WhatsApp aja atau bisa jawab di YouTube kita ya, YouTube Erin Sorong, atau di 0821 9914787873. Hampir saya lupa ya. Oke. Okay. Silakan ya, nanti dicatat aja nomornya, atau teman Pro 2 juga udah tahu nomor WA Pro 2, langsung aja ya. Dan mungkin siapa duluan nih yang mau kasih kuis?
5: Pak Rudi pastinya.
0: Rudi. Oke. Okay. Standby aja di depan radio monitor. Atau gimana nih? Kita break sejenak, nanti kita balik
3: break
0: lagi.
3: Dulu. Kita break dulu.
0: Kita break dulu ya. Enggak seru dulu. Kalau langsung kuis enggak seru ya.
3: Enggak seru. Bikin mereka penasaran.
0: Ya, silakan siap-siap depan radio monitor, karena selain ini ada Kakak Rudi, Kakak Main, juga Kakak Martison akan berbagi kuis. Yeay. Yang vouchernya luar biasa. Kalian bisa nginap, bisa menikmati suasana di Aston Hotel pastinya ya. Oke, teman-teman berdua jangan kemana-mana. Saya akan balik lagi setelah yang satu ini.
5: Ya. Yeah.

0: teman Radio saya balik lagi ya, karena kita dikejar waktu nih, padahal obrolan kita semakin asik aja nih, tapi karena ya kakak-kakak bertiga ini harus kembali ke aktivitas mereka yeah. Ya, karena banyak yang menunggu pasien-pasien di sana ya.
1: Iya, paruri terlebihnya.
0: Iya, pastinya. Oke, sebelum kita kasih quiz nih, kayaknya ada yang penasaran lagi nih, ada yang bertanya lagi ya di WA-nya Pro2. Selamat sore Kakak Rudy, Kakak Marin, dan Kakak satunya, oh dia gak tahu namanya.
2: Siap, Kakak Martison.
0: Kakak Martison, ya. Dimas di Aimas nih. Pengen nanya, kalau saya boleh tahu, apa sih yang menjadi kriteria pada penilaian nanti? Apakah ada penilaian outfit nantinya? Kostum maksudnya, yang apakah itu juga dinilai? Terus, jurinya dari mana saja kalau boleh tahu? Nah, ini siapa yang mau jawab? Silakan.
1: Pak Ketua aja.
0: Baik, silakan Kak Martison.
1: Kenalan juga. Belum kenal saya tadi. Iya.
2: Sekalian kenalan, karena nama saya ini agak sulit dipanggil.
0: Iya.
2: Biasanya dipanggil Martison.
0: Kalau panggilan sehari-harinya?
2: Tetap Martison juga.
0: Tetap Martison juga. Biasanya kan ada singkatan-singkatan gitu ya.
2: Baik, saya jawab pertanyaannya yang pertama. Iya. Apakah ada penilaian dari outfitnya? Iya. Tadi sudah disampaikan oleh Kakak Marin bahwa di hari H nanti ada penilaian best costume.
0: Ya.
2: Jadi yang memakai best costume related dengan tema Halloween kita yang akan dilakukan di malam hari ya. Di 360 Sky Lounge. Nah, itu akan ada gift atau ada hadiah khusus untuk yang best costume.
0: Wow.
2: Kemudian saya lupa yang pertanyaan kedua.
0: Jurinya dari mana saja?
2: Baik. Okay. Jurinya tentunya tidak dari internal hotel ya, tidak dari Aston.
0: Dari luar.
2: Jurinya dari luar, dan juri juga adalah para legend pelari di Kota Sorong atau di Papua Barat Daya yang akan kami hire untuk
0: atlet juga ya.
2: Atlet juga, ya. Jadi nanti untuk setiap kategori baik 5K, baik 10K, 21K, juri akan mengikuti. Istilahnya kalau di pelari itu namanya juri tempel. Kemudian kita juga akan dilengkapi dengan drone. Jadi jangan khawatir, pasti tidak ada yang istilahnya apa ya, Prodi?
1: Cheating.
2: Shortcut. Ya, tidak ada yang shortcut atau cheating.
0: Karena dari luar semuanya.
2: Iya, karena dari luar, dan juga diawasi drone ya. CCTV 24 jam akan terpantau siapa yang juara 1, 2 dan 3.
0: Okay. Betul. Demikian. Jadi gak ada yang curang-curang ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, okay. Ada yang mau nambahkan lagi? Ada ya. Kita langsung masuk kuis ya.
1: Masuk kuis saja.
0: Masuk kuis saja. Silakan, siapa yang duluan? Pak Kakak Rudi atau siapa?
1: Ketua? Saya aja duluan. Okay.
3: Ladies first.
1: Ladies first. Ladies dari first. Saya pertanyaannya sangat susah sekali.
0: Silakan ya, monitor depan radio.
1: Iya, teman-teman yang tadi sudah menemani kita, kita cuma pengen tanya tadi yang mendengarkan sudah diulang-ulang oleh Kakak Tika, apa tema Semarak Fun Run kali ini?
0: Oke, silakan langsung aja 0821.
1: Pertanyaan pertama.
0: 9914778773 langsung aja. Itu pertanyaan pertama, tema.
1: Betul, tema yang tadi udah disounding dari Katika.
0: Oke, silakan. Langsung aja.
1: Jeng.
0: Ada yang masuk ya. Halo. Eps. Halo. Sudah ada yang masuk, yes? Udah ada? Halo, selamat sore. Atau langsung aja telepon ke WA-nya Pro2 bisa 0821-9914773. Sekali lagi 0821-9914773. Langsung aja. Tema dari Aston Hotel Semarak Fun Run 2026 tahun ini. Tadi sudah diucapkan berulang kali, silakan 0821-9914773. Halo, selamat sore. Nah, ada tidak masuk nih? Udah ada masuk? Udah. Oke, silakan. Halo. Halo.
4: Katanya catch me if you can.
0: Tar dulu, dengan siapa di mana? Main masuk aja. Halo. Halo.
1: Shortcut langsung.
0: Halo.
4: Iya, halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dengan Andi di belakang Yuti, Kak.
0: Andi di belakang Yuti. Andi, jawabannya Andi?
4: That's me, I, you can.
0: Andi gak bisa bahasa Inggris ke tidak nih?
4: Bisa.
0: Ulang-ulang, diulang lagi. Soalnya ini didengar langsung oleh teman-teman dari Eston. Temanya?
4: Oh, untuk tema Semarang Fun Run 2026 Eston Sorong itu Catch Me If You Can.
0: Catch Me If You Can. Ketau dia po arti. Kejarlah daku, kau dapat toki. Yeah. Oke, okay, Andi di Yuti.
1: Kakak Andi, selamat sore.
0: Terima Kakak kasih. Andi. Gimana nih jawabannya?
1: Jawabannya benar sekali. Catch me if you can. Thank you Kakak Andi.
0: Kakak Andi ya sombong, dia dapat voucher.
1: Oh iya, okay. Vouchernya nanti boleh diambil di Aston Sorong ya.
0: Oke, langsung diambil di Aston Sorong.
1: Nanti datanya kami lengkapi.
0: Iya, oke. Okay. Jangan lupa bawa KTP ya.
1: Betul.
0: Bawa KTP apa enggak usah?
1: Enggak usah. Nanti gak usah. Di ini aja diinformasikan saja atau nanti kami minta nomornya di Mbak Tika.
0: Baik. Oke. Okay. Terima kasih Andi sudah bergabung sore hari ini. Next. Satu voucher udah keluar, dua
1: betul.
0: Voucher lagi.
3: Pak Rudi silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua atau Kak Martison. Selamat sore kembali teman Pro 2 FM.
0: Ya, kata-kata.
3: Tadi pertanyaan pertama sudah oleh Kak Mayen, sekarang pertanyaan kedua dari saya. Pertanyaan saya sangat sangat mudah sekali.
0: Mudah sekali. Kalau monitor dari awal bisa jawab ya.
3: Iya, okay. Kalau mungkin dari awal mengikuti betul. Acara kita pastinya
0: bisa dijawab
3: awal, ya. Jadi saya mau pertanyaan saya adalah ini event keberapa fun run untuk Aston Sorong?
0: Nah. Yeay. Sudah diomongin sama
1: sudah.
0: Itu ya di awal sama Kamain tadi
1: sudah.
0: Event keberapa Semarang Fun Run 2000 kali ini ya,
3: ya
0: 2026 yang keberapa,
3: betul.
0: Langsung aja 0821 991 4783. Ya sih ada. Oke. Saya gak bisa jawab ya.
1: Sebenarnya nanti dari Pak Ketua aja.
0: Saya gak boleh jawab ya. Oke. Oke, langsung aja 0821 991 4783. Ini Semarang 2026 ini yang keberapa yang diadakan oleh Aston ya, Semarang Fun Run ya.
1: Betul.
0: Ini yang sudah keberapa nih tahun 2026, langsung aja. Gampang langsung ya.
1: Oke,
0: 0821 991 4783. Ada yang masuk? Belum. Tahu tidak? Mungkin ada yang mau jawab tapi ragu-ragu. Teman-teman mana nih, langsung aja. Ayo, sebelum pertanyaan dari Kakak Martison ya, pertanyaan ketiga. Sayang sekali loh ya kalau vouchernya hilang begitu aja. Jadi langsung aja. Oke, sudah ada yang masuk. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
5: Halo.
0: Iya.
5: Selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
5: Dengan ini, Ian, Mbak.
0: Ian di mana Ian?
5: Di Klamono.
1: Wow, halo Klamono.
0: Klamono, wow, luar biasa Klamono sekali. Tuh. Pantasan Ian nelfonnya kayak lagi di atas gunung kan? Mungkin di atas pohon begitu ya.
1: Cerah okay. Sekali suaranya.
0: Ya, Ian jawabannya apa Ian? Silakan.
5: Ulang lagi Mbak pertanyaannya Mbak.
1: Wow.
5: Putus.
1: Ulang okay. Pertanyaannya.
3: Oke, okay, Kak Ian, salam kenal. Saya ulangi ya pertanyaannya. Karena Indonesia merdeka sekali, jadi sekali lagi saya sebutkan.
0: Luar biasa Pak Rudi.
3: Ya. Oke. Okay. Kak Ian, event Fun Run 2026 merupakan event keberapa dari
6: Aston Sorong?
0: Iya.
5: Halo.
0: Iya. Ini di 2026 ini merupakan event yang keberapa yang diadakan oleh Aston Sorong? Event Fun Run.
5: Kayaknya kelima.
0: Kelima, Pak Rudi?
3: Jawabannya kurang tepat.
0: Maaf ya, Pak Ian ya. Kurang tepat, kamu belum bisa nginap di Aston. Nginap di rumah aja ya. Oke.
3: Sementara nginap di Klamono aja.
0: Nginap di Klamono aja ya. Oke, terima kasih Ian. Maaf ya, jawabannya belum tepat. Mungkin di belakangnya Ian ada lagi. Silakan 0821 991 4783. Ada? Belum ya? Oke, belum. Gimana nih? Kita
1: Pak Martison aja lagi.
0: Skip aja langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oke, silakan.
7: Baik, teman Pro 2. Pertanyaan dari saya ini pertanyaan bonus.
0: Iya.
7: Pertanyaan yang tutup mata dan tutup telinga pun bisa jawab. Baik, tolong untuk teman Prodo semuanya, pertanyaan dari saya, tolong sebutkan berapa kategori yang dilombakan oleh Aston Sorong di Semarak Fun Run 2026 kali ini.
0: Saya ulangi lagi, berapa kategori yang dilombakan oleh Aston Sorong dalam Semarak Fun Run 2026 tahun ini? Yeah. Silakan, ada yang mau, wah ini penelpon yang tidak asing lagi, tapi asin sekali buat saya ya. Oke, silakan, halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore.
1: Oh, mati.
0: Kabur dia ya. Oke. Okay. Ya. Yeah. Oke, okay, kita terima aja. Halo, selamat sore.
8: Iya, selamat sore.
0: Ya, dengan siapa di mana?
8: Dengan Tessa di Yuti.
0: Siapa?
8: Dengan Tessa di Yuti, Kak.
0: Tessa di Yuti. Tessa, langsung aja jawab pertanyaannya, Tessa.
8: Jawabannya 3, Kak.
0: Tiga kategori. Gimana nih, Kak Patrison? Masih kurang tepat, Kak, atau...
7: Kakak Tessa, salam kenal bersama saya Martison ya. Jadi benar yang disampaikan 3 kategori, 5 kategori 5K, 10K dan 21K.
0: Woi. Oke. Okay. Ini masih banyak penelpon nih, tapi sayang sekali nih.
1: Iya, belum tadi yang
0: jawab
1: ya.
0: Oke. Okay. Pertanyaan ya. Pertanyaan lagi atau
1: ganti,
0: mau diganti?
1: Pertanyaan aja,
0: okay,
1: ya.
0: Silakan. Mau diganti lagi, oke. Okay.
3: Pertanyaannya saya ganti ya.
0: Silakan.
3: Saya ganti.
0: Sayang sekali vouchernya ya.
3: Iya, sayang sekali. Okay. Pertanyaannya kaitan dengan kita bertiga nih di sini.
0: Okay.
3: Sebutkan salah satu pembicara atau narasumber dari Semarak Fun Run yang sekarang hadir di Pro2 FM.
0: Saya bisa
1: sulit
0: jawab
1: sekali. Sulit sekali.
0: Saya juga mau vouchernya. Oke, silakan 0821 9914 7873. W, rame sekali. Saya mau ngangkat yang mana nih? Kita angkat yang udah bergabung ya.
3: Yeah.
0: Udah bisa ya? Bisa diangkat? Oke. Halo.
9: Halo.
0: Halo.
9: Jawabannya
0: dari siapa? Kak Rudy. Dari siapa dulu? Dari siapa di mana? Dari siapa di mana?
9: Di Kelo.
0: Halo?
9: Belum, halo?
0: Iya, dari siapa di mana?
9: Dengan Laras di kilometer 24.
1: Wih, kilometer 24.
0: Siapa siapa namanya?
3: Laras.
0: Laras. Laras. Laras di kilometer 24. Oke. Okay. Laras, jawabannya apa, Laras?
9: Jawabannya Kakak Rudy.
0: Kakak Rudy.
1: Asik-asik.
0: Kakak Rudy, kata-kata dong.
1: Kata-kata dulu buat adik Laras.
3: Adik Laras. Aduh.
0: Kata-kata.
3: Oke, Kak Laras, salam kenal ya dari kami dari tim Aston Sorong. Jawabannya 100% benar.
0: Selamat buat Laras ya.
1: Laras.
3: Okay. Yo, Kak Laras, nanti bisa diambil untuk gimmicknya di Aston Sorong ya, Kak Laras ya.
0: Okay.
3: Jangan lupa membawa ID karena nanti akan ada verifikasi dari Ibu Marin selaku Markom.
0: Baik. Oke, okay, ya? Jadi udah keluar semua vouchernya ya?
3: Iya.
0: Iya, jadi buat tadi yang sudah bergabung tadi, buat Laras, terus buat siapa tadi ya? Yang dua lagi Andi, terus satunya siapa lagi?
7: Tessa.
0: Iya, Tessa. Nanti jangan lupa hadiahnya bisa diambil setiap jam kerja atau setiap hari ya?
3: Setiap jam kerja, Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore.
0: Oke, okay, langsung aja ya, langsung ke Aston Hotel Sorong.
1: Betul.
3: Tepat sekali Katika.
0: Oke, okay, jadi bisa dibocorin vouchernya, voucher apa?
1: Voucher makan dan juga voucher berenang.
0: Oke, okay, voucher makan dan voucher berenang ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay, aduh. Hadiahnya double-double dia. udah dapat banyak informasi dari Aston Hotel, ada promo-promo yang diselenggarakan oleh Aston Hotel juga. Kemudian ada Semarak Fun Run juga, udah gitu dapat hadiah pula.
1: Betul.
0: Ya. Wow, jadi sebelum kita akhiri ini ya. Pesan dari Aston Hotel Sorong untuk masyarakat yang masih ragu untuk ikut Aston Fun Run 2026 ini. siapa?
7: Baik, teman Pro 2 Sorong, izin kami selaku panitia Fun Run Aston Sorong di tahun 2026 kali ini, kami mengajak semua warga Kota Sorong untuk mari kita mengikuti acara Fun Run di Aston Sorong yang akan kita lakukan di tanggal 31 Oktober. Yeah. Tentu acara ini bukan hanya untuk keuntungan kita sendiri, namun untuk keuntungan kita pribadi kita masing-masing.
0: Okay.
7: Nah, saya ingin menginformasikan juga bahwa untuk pendaftar yang kali ini akan bergabung, kami akan batasi, jadi totalnya kita akan batasi sampai 1000 peserta.
0: Oke, okay. Oh iya, itu tadi yang saya tanyakan ya, jumlah peserta dibatasi ya,
7: dibatasi 1000. Okay. Jadi totalnya untuk yang 5K kami batasi sampai 600 peserta. Mm-hmm. Kemudian yang 10K itu 300. Yeah. Kemudian yang 21K 100 peserta. Yeah. Mari kita bersama-sama untuk menggaungkan hidup layak sehat dengan mengikuti acara Fun Run di Aston Sorong yang dilakukan di tanggal 31 Oktober.
0: Okay.
7: Terima kasih.
0: Terima kasih. Jadi itu ya pelaksanaan Aston Fun Run 2026. Cara daftarnya juga sudah disampaikan. Kemudian apa alasan utama masyarakat Sorong yang tidak boleh melewatkan event Catch Me If You Can ini ya.
1: Iya,
0: jadi betul. Harus benar-benar ikut, gak ada alasan ya.
1: Semarakan.
0: Okay. Sudah tidak ada yang mau disampaikan lagi mungkinkah terakhir kan ya?
1: Biasa kata-kata penutup.
0: Selalu.
3: Kata-kata penutupnya, kami tunggu kalian di garis star.
0: Kami tunggu kalian di garis star ya.
3: Betul.
0: Okay. Ya.
1: Ada kita terakhir ada yel-yelnya.
0: Oke, boleh.
1: Boleh. Jadi kalau kita bilang semangat pagi. Semarak Fun Run 2026, gas kakak.
0: Oke.
3: Okay. Katika ikut ya.
1: Boleh. Silakan Pak Rudy.
3: Baik, kita langsung aja ya, nggak pakai trial lagi ya.
1: Iya, siap.
3: Semangat pagi.
10: Pagi.
3: Semarak Fun Run 2026.
10: Gas kakak.
0: Seru sekali sore ini. Terima kasih banyak ini sudah hadir dan berbagi informasi bersama kita sore hari ini ya. Kakak Rudy, Kakak Main, Kakak Martison.
7: Terima
0: kasih banyak. Semoga Aston Fun Run 2026 ini berjalan sukses.
3: Amin.
0: Dan tentunya
3: amin.
0: Semakin banyak masyarakat yang ikut bergerak, ikut amin. Sehat dan bersenang-senang bersama Aston pastinya.
1: Siap,
0: ya.
1: Gas kakak.
0: Karena Aston Fun Run 2026, Catch Me If You Can, kejar keseruannya, jangan sampai ketinggalan.
10: Yeay.
0: Terima kasih sekali lagi sudah hadir ya. Kapan-kapan nanti kalau misalnya udah mendekati acaranya, kita
1: kembali lagi.
0: Obrolan lagi, oke.
1: Okay.
0: Ya, sampai ketemu lagi ya.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih teman-teman.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rang segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
3: Aku tuh main buat healing.
2: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
3: Emang kenapa?
2: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
4: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam, saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

Selamat sore teman-teman dua. Iya. Sore ini yang dinas sebenarnya Rama ya, tapi karena Rama masih sibuk ya mengurus persiapan RRI Fest besok ya. Jadi kamu udah dengar suara saya dari subuh tadi jam 5 ya. Tapi saya belum pulang juga. Dan ya pastinya kita baru saja tadi mendengar jangan bosan ya dengan suara saya ya. Kita tadi baru saja mengikuti dialog yang sangat seru di sore hari ini, yaitu dialog bersama teman-teman dari Aston Hotel Sorong ya, yang bakal punya event lagi di Oktober 2026 ini, yaitu tentang Semarak Fun Run 2026 ya teman-teman dua, dengan tema Catch Me If You Can ya. Seru ya. Terima kasih untuk Pak Rudi, Mbak Main, buat Kak siapa tadi ya? Saya lupa namanya ya. Ketua panitianya ya. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini di Pro 2. Kalau misalnya kamu dengar ada suara-suara yang masuk nih, memang lagi seru di luar sana, mereka lagi persiapan cek-cek mic, cek alat, cek sound buat besok ya, buat persiapan besok pagi RRI Fest 2026 teman Pro 2 ya. Iya, tepat di pukul 18 nanti atau jam 6 sore, teman Pro 2 akan ditemani oleh Eka.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Tunggu berdua di mana pun kamu berada. Kadang kembali menemani kamu semuanya di edisi hari Selasa. Hari Rabu. Hari Rabu tanggal 2 September 2020. Akan dikasihkan lagu-lagu religi sembari menantikan berduga azan maghrib di wilayah kota dan juga kabupaten Serang pada pukul 18 lewat 21 menit.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Teman terbaik kamu.
3: Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia.

Abu Abdillah Ar-Zabari rahimahumullah berkata, "Barang siapa yang berangkat menimba ilmu, sementara yang dia inginkan semata-mata ilmu, ilmunya tidak akan bermanfaat baginya. Dan barang siapa yang berangkat menimba ilmu untuk mengamalkan ilmu tersebut, niscaya ilmu yang sedikit pun akan bermanfaat baginya."

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

99,7 FM, teman berdua masih ditemani sama Eka di sore ceria ya. Eka mau bawa pengumuman nih teman berdua. Besok ya kita lagi punya hajat nih RRI teman berdua. Besok ada RRI Festival ya, Festival RRI Fest teman berdua, RRI Fest tahun 2026. Jadi buat teman berdua yang mau meramaikan silahkan datang ya, dari mulai pagi sampai dengan siang ya teman berdua. Ada bazar UMKM ya, ada pasar murah juga dari Bulog ya, di mana itu ada beras, ada bawang merah, bawang putih, minyak ya, dan lain-lain sebagainya. Teman produk bisa datang dan mengantri ya. Kemudian bagi kamu yang pengen cek kesehatan gratis, boleh banget ya, karena di festival ini juga ada cek gratis kesehatan teman produk yang sekiranya ada gula darah tinggi, yang hipertensi ya kan, darah rendah, bisa dicek semuanya di situ ya teman produa. Jadi jangan lewatkan Festival RRI Fest 2026, lokasinya di LPP RRI ya teman produa. Dari pagi kita ada zumba juga teman produa di jam 7 pagi sampai dengan sore nanti ada UMKM ya. Pokoknya ada UMKM, pasar murah, zumba ya, cek kesehatan gratis dan lain sebagainya. Jadi jangan lewatkan ya teman produa festival kami di RRI Fest 2026.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemistelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: kotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
0: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
10: Habis, buang sini aja deh.
11: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
10: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
11: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
10: Hah, kalian?
11: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
10: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
12: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
10: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
12: Kamu juga.
10: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
13: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

ngobrol dua masih bersama kan di Sore Ceria ya. Kamu mengingatkan lagi bahwa besok nih RRI punya hajat ngobrol dua. Ada Festival RRI Fest 2026 ya. Dan besok bakal banyak sekali kegiatan ya ngobrol dua dari pagi ini. Jam 7:30 ada Zumba teman pro 2 di depan lobi masuk RRI Sorong ya. Terus kemudian ada pemeriksaan kesehatan gratis di jam 9:30 sampai jam 11 teman pro 2. Kamu tinggal datang aja bawa badan ya, langsung periksa kesehatan ya. Terus besok juga banyak sekali UMKM yang ada di halaman kantor LPP RRI. Ada bazar murah juga dari Bulog mau pro 2. Jadi yang mau belanja boleh banget belanja murah ya. Ada beras, ada bawang merah, bawang putih, ada minyak, ada telur dan lain-lain sebagainya. Jadi buat mau pro 2 yang mau belanja silakan boleh merapat ke kantor LPP RRI Sorong besok pagi di tanggal 3 September tahun 2020.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pernahkah Anda mendengar istilah kidal? Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.
1: Teman terbaik kamu.

0: Game over.
1: Hei, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

Ya sudah, 107 FM untuk Bro 2 yang masih ada menemani kamu di sore ceria. Kita bentar lagi masuk ke segmen jaga malam ya, Temu Bro 2. Ini tuh kita lagi seneng banget Temu Bro 2 di LPP RRI Sorong ya, Temu Bro 2, karena besok ada festival RRI Fest Temu Bro 2. Ini merupakan festival tahunan ya, sebenarnya tahun kemarin juga ada, tahun kemarinnya lagi juga ada ya. Besok itu Temu Bro 2 bagi kamu yang mau berburu bahan-bahan sembako ya, kami ada pasar murah juga Temu Bro 2. Jadi ada minyak, ada beras ya, kemudian ada bawang merah, bawang putih dan lain sebagainya. Pokoknya kebutuhan-kebutuhan pokok yang Temu Bro 2 bisa war lah istilahnya ya. Jadi ajak teman-teman kamu, ajak keluarga kamu untuk merapat ke LPP RRI besok ya, di jam 9:30 itu ada juga pemeriksaan kesehatan gratis ya. Kita dari pagi itu mau berdua. Jadi pagi kita ada Zumba juga ya. Kemudian ada bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian ada pasar murah.

Ya, 9,7 FM. Kita sekarang udah ada di Jaga Malam ya. Temu Produce kalian, Eka juga mau kasih informasi soal hiburan ya buat Temu Produce semuanya. Aduh, mic-nya agak sedikit nging-nging gitu ya Temu Produce itu. Tapi gak apa-apa ya, kita lanjut aja ya. Jadi baru-baru ini Cinemaku Picture merilis trailer terbaru film Memburu Pemangsa ya, garapan dari Umay Sahab. Jadi film bergenre horor, kriminal dan aksi ini mengikuti pemburuan 4 jurnalis perempuan terhadap predator anak. Trailer terbaru mempertunjukkan perjalanan investigasi yang awalnya dikemas dengan pendekatan mokumentari. Penonton diajak mengikuti proses liputan 4 jurnalis tersebut saat memburu pelaku kejahatan terhadap anak. Namun penyelidikan mereka perlahan membawa pada situasi yang jauh lebih mengerikan. Kasus kriminal yang awalnya mereka telusuri ternyata berkaitan dengan praktik ritual demonologi. Apa tuh Temu Produce ya? Dalam cerita tersebut, seseorang disebut bersekutu dengan iblis dan melibatkan anak-anak dalam tujuan brutalnya. Keempat jurnalis pun harus menghadapi ancaman yang mempertaruhkan keselamatan mereka. Pemainnya ada Laura Basuki, ada Prilly Latuconsina, ada Taksiana Mia, ada Yasamin Jasem, dan juga anggota tim lainnya sebagai anggota tim jurnalis. Jadi ada 4 ya Temu Produce. Jadi mereka ini tidak hanya mencari informasi, tetapi juga harus menghadapi berbagai ancaman saat mengungkap kebenaran. Bersamaan dengan trailernya, Cinemaku Picture juga merilis poster resmi film Memburu Pemangsa. Di sana ditampilkan keempat jurnalis perempuan menangkap predator anak yang diperankan oleh Tengku Rifnu Wikana. Karakter Rifnu di sini dalam poster tersebut tampak terikat rantai dengan wajah penuh luka. Kalung hijaunya menyala melingkar di lehernya, menjadi petunjuk mengenai persekutuannya dengan iblis ya. Mengakui isu kejahatan terhadap anak, produksi film ini diawali dengan proses riset yang mendalam ya Temu Produce sejak pengembangan cerita. Dalam hal ini Cinemaku Picture menggandeng sejumlah pihak untuk memperkuat riset tersebut ya. Dan untuk rencana kapan tayangnya, ini akan tayang di bulan September ini, Temu Produce, tepatnya di tanggal 24 September 2026.

0: From Sabang to Meraki. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
3: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
2: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
3: Bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
3: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan, dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
5: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Pro 2 FM.
9: Jangan galau malam-malam.

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Baik, itu Pro 2 informasi selanjutnya masih soal film ya. Kali ini ada film Laut Bercerita atau Pro 2 yang katanya nih terpilih dalam kompetisi utama Busan International Film Festival atau BIFF 2026 ya. Jadi film arahan Yosep Anggi Noen ini akan bersaing dengan berbagai film internasional lainnya untuk memperebutkan penghargaan film terbaik. BIFF 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 6 sampai 15 Oktober 2026 di Busan, Korea Selatan. Nah, ajang tersebut sekaligus menjadi tempat pemutaran perdana dunia atau world premiere bagi Laut Bercerita atau Pro 2. Setelah tayang di Busan, film tersebut dijadwalkan hadir serentak di bioskop Indonesia pada 29 Oktober 2026. Kehadiran di BIFF menjadi kesempatan untuk memperkenalkan cerita Indonesia kepada penonton Asia dan internasional ya. Dan menurut produsernya ya, Gita Farah, dalam keterangan resminya itu mengatakan Laut Bercerita ini membawa cerita tentang Indonesia yang diharapkan dapat membuka percakapan lebih luas. Ia berharap pemutaran di Busan itu bisa memperkuat dan membuat kisah tersebut semakin dikenal di kawasan Asia. Sementara itu ada Yosep Anggi Noen menyebut BIFF ini sebagai festival penting bagi perfilman Asia dan dunia. Ia juga merasa istimewa dapat kembali ke Busan setelah hampir 2 dekade berkarir di dunia film. Ia menilai perkembangan film Indonesia ini semakin mendapat perhatian di tingkat internasional dan menurutnya film-film Indonesia kini mampu bersaing dengan karya dari berbagai negara atau Pro 2.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Yaitu Pro2 Sinias Joko Anwar kembali membagikan proyek terbarunya, film horor Pengabdi Setan 3 Origin. Ya, siapa nih yang menantikan Pengabdi Setan dari bertahun-tahun yang lalu, Temu Pro2? Kali ini posternya udah dirilis ya, Temu Pro2. Jadi poster tersebut diunggah Joko Anwar melalui tweet pribadinya 1 September lalu, sekaligus memancing rasa penasaran penonton. Film ketiga waralaba Pengabdi Setan itu dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia tahun 2027 dengan Joko Anwar sendiri sebagai sutradaranya. Selain menyutradarai film, Joko Anwar juga kembali terlibat sebagai penulis cerita untuk memperkuat arah kisah horor tersebut. Poster terbaru menampilkan atmosfer yang gelap dan mencekam dengan kawasan tebing pinggir laut sebagai latar utama film tersebut. Langit pekat memenuhi visual poster, sementara judul Pengabdi Setan 3-nya terlihat jelas di bagian tengah poster terbaru ini. Jadi katanya film ini akan membawa penonton menyelami kisah masa lalu yang menjadi dasar terbentuknya mitologi waralaba Pengabdi Setan sebelumnya. Dan Pengabdi Setan 3 Origin tersebut menjadi prequel yang mengungkap asal-usul perjanjian dengan iblis dalam rangkaian cerita tersebut secara jelas. Kisahnya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg pada abad ke-16 sebelum bergerak menuju wilayah lain secara cepat ya. Perjalanan tersebut kemudian berlanjut ke sebuah mercusuar berhantu di pantai selatan Jawa di abad ke-17 yang penuh misteri. Perpindahan latar dari Eropa menuju Jawa menjadi salah satu daya tarik utama dalam Pengabdi Setan 3 Origin. Alur tersebut memperluas dunia pengabdi setan sekaligus membuka peluang terungkapnya hubungan kekuatan jahat dengan berbagai peristiwa masa lalu. Nah, kehadiran Pengabdi Setan 3 Origin ini melanjutkan kesuksesan waralaba yang sebelumnya menghadirkan dua film horor populer Indonesia. Film pertama ada Pengabdi Setan dirilis di tahun 2017 yang memperkenalkan teror keluarga Rini kepada penonton Indonesia. Waralaba selanjutnya di Pengabdi Setan 2 Komunian di tahun 2022 sebelum kisah berikutnya baru disiapkan untuk tayang kembali. Dengan latar sejarah dan misteri baru, Pengabdi Setan 3 Origin ini berpotensi menghadirkan pengalaman horor berbeda bagi penonton tanah air.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

kembali bisa menemani Temu Pro 2 semuanya di waktu malam hari ini. Temu Pro 2 selamat beristirahat buat kamu Temu Pro 2. Siapkan energi dan juga tenaga kamu Temu Pro 2, karena besoknya RRI Sorong akan mengadakan festival RRI Fest Temu Pro 2 dari pagi sampai sore kemungkinan ya Temu Pro 2, karena ada cek kesehatan gratis, kemudian ada UMKM, ada pasar murah juga Temu Pro 2, pagi harinya ada Zumba ya. Jadi kalau kamu ada waktu luang, kamu boleh banget merapat dan ajak keluarga kamu, ajak teman-teman kamu, orang-orang terdekat kamu untuk mampir ke halaman kantor LPP RRI Sorong untuk ikut festival bersama ya. Oke, Temu Pro 2, Temu Pro 2 sangat menantikan music live chat ya seperti biasa, karena ini hari Selasa, seperti biasa di jam 9 malam nanti akan ada music live chat yang disiarkan langsung secara berjaringan dari RRI Jakarta.

0: dapat terus melakukan penanganan termasuk mengevakuasi warga dari zona bahaya dan membagikan masker akibat paparan debu vulkanik. Masyarakat juga diminta menjauhi kawasan rawan bencana yang telah diperluas.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke dunia entertainment, ada penyanyi Olivia Rodrigo sukses menggalang dana sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 177 miliar rupiah lewat festival musik khusus perempuan berjudul Daisy Chain Fields yang digelar di California pada hari Sabtu kemarin. Festival musik lintas generasi yang menghadirkan deretan musisi perempuan ini ditujukan sebagai panggung apresiasi sekaligus penggalangan dana bagi isu-isu kesetaraan dan juga hak-hak perempuan.
1: Info Pro 2.
0: ENHYPEN meraih posisi puncak tangga album Billboard 200 untuk pertama kalinya melalui album The Sin Bliss dengan perolehan 98 ribu unit album pada pekan pertama. Di sisi lain, album kompilasi Ultimate Dolly Parton menempati posisi kelima menyusul kabar kepergian sang legenda country pada tanggal 25 Agustus 2026.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya di malam hari ini masih ditemani sama gue, Edi Tama, yang bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya di malam hari ini ya. Well, gimana kabarnya teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada ya. Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat ya. Dan semoga lu menjalani hari Rabu ini tentunya dengan luar biasa, asik. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita cantik yang dia baru aja ngerilis single terbaru di bulan kemarin, teman Pro 2. Kira-kira apa ya? Karena sebelumnya gue juga udah pernah nanya dan dia bakal rilis album, dan sekarang saatnya gue menanyakan singlenya di hari ini, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla Mars. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan, mau bertanya-tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu seru-seruan malam hari ini ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, habis ini gue bakal balik lagi barengan sama Sharla tentunya. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: To MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue di Taman Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars, halo.
1: Hai.
0: Halo, apa kabar kak?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Seru banget didengar-dengar lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya. Berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya.
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana maksudnya, udah selama itu ada kangen-kangennya enggak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya.
1: Benar-benar.
0: Dia jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Samarinda. Apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena
0: oh iya.
1: Banyak di sini
0: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya? Senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau nggak salah ya. Bersembilan,
1: iya,
0: bersepuluh,
1: rame banget.
0: Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oke. Tapi gimana akhirnya
1: bisa? Di bulan Februari apa Januari gitu. Januari
0: awal tahun ya, awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda gak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar Arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga kak. Terus juga selain lagunya ya, lagunya juga challenging banget, karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu. Tapi
0: bener.
1: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu. Itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat trap dan juga iya buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh. Jadi di reverse, dibalik gitu kan katanya.
0: Oh iya, wow. Itu gimana berarti? Yeah. Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
1: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu
0: take-nya. Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik gitu berarti ya?
1: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari H tuh aku masih belum bisa hafal kak. Jadi kayak ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar gitu.
0: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
1: Bener
0: kan?
1: Apalagi kan temponya kan beda-beda kan.
0: Nah,
1: jadi itu yang bikin aku kayak aduh bisa gak ya. Terus selesai tek tuh aku bener-bener kayak ya udah nangis aja, karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
0: tapi seru sih. Tapi gimana Sharla kerjasama sama Barsena? Dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
1: Kalau lagu ini yang pertama kali.
0: Oh, pertama
1: tapi kalau vokal vokal direkturnya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
0: Oh wow, tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya beuh kacau.
1: Betul.
0: Udah pokoknya.
1: Betul. Terus dia tuh kan ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan. Yes. Soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
0: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
1: Benar. Terus dia
0: itu,
1: sibuk
0: kan?
1: Juga kan.
0: Betul.
1: Hari-harinya ngedirect vokal gitu. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
0: Oh, I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
1: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
0: Oh, seru, seru. Okay, berarti udah kespil dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
1: Ya, patah hati tapi kayak legowo gitu loh.
0: Okay, nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomongin soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya, patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Charlotte.
1: Hello.
0: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, tapi tidak bisa menemukan ujungnya. Entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama. Jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Okay. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya? Untuk mengingat-ingat aja.
0: Oh, bahasa gitu. Bahasa halusnya nostalgia ya.
1: Ya nostalgia benar.
0: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
1: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
0: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
1: Oh, bahasa kerennya. Bahasa keren apa bahasa
0: halusnya? Lawas. Halusnya.
1: Nostalgia.
0: Ya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright. Gimana? Aman suara? Halo. Suaranya masuk tadi. Halo. Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo, mohon maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi tolong aja. Jangan katain saya.
0: Enggak. Lagi live soalnya. Enggak, bercanda. Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli, bro. Santai aja, tenang. Santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi, apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin, ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu. Tapi emang mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda...
0: Iya.
1: Beda status gitu.
0: Aduh.
1: Beda status kehidupan kan bisa juga.
0: Iya benar sih.
1: Gitu sih.
0: Benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih apa sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana Sharla? Di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti ya. Seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan ngeflow kok gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
0: Okay. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
1: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
0: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran. Tapi jangan sampai kita gak move on ya.
1: Itu dia, betul.
0: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana. Ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan. Gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu enggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi okay, untuk diingat-ingat tuh bisa gitu. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
0: Aduh.
1: Untuk tetap bisa move on juga.
0: Betul gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
1: Iya betul, karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
0: Bener, itu dia,
1: tapi
0: makanya.

2 lagu dari Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, habis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Charlotte.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin putar arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada nyawanya Sharla dan juga ada nyawanya si penciptanya Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Sharla ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
1: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak aku mungkin karena notasinya dari Kak Barsena dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka. Terus aku langsung kayak, Kak Barsena jangan dikasih ke orang lain ya, ini buat aku gitu.
0: Langsung nge-tap.
1: Iya. Itu terus langsung buru-buru rilis deh.
0: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih.
1: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus benar-benar
0: menjiwa ya,
1: mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan, karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur Kak.
0: Okay.
1: Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
0: Okay. Karena masih
1: gitu, tapi jadi ya udah, aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan, sampai pokoknya rilis baru aku dengerin.
0: Okay.
1: Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
0: Oh, I see. Tapi berarti ini dong, apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
1: Bisa
0: kan?
1: Kayak kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
0: Apa tuh?
1: Itu tuh rata-rata yang sorry ya, mohon maaf kayak Pak Sutri yang berpisah gitu, terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh, terus pisah dengerin lagu aku katanya benar-benar relate banget katanya. Okay. Karena kan liriknya bukan menyerahku, hanya lelah dan tiada yang kalah, tiada yang salah juga gitu. Bener. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu, jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
0: Asik.
1: Bisa dibilang juga gitu.
0: Bener.
1: Tuh nggak ada yang merasa kalah dan salah.
0: Iya. I see. Jadi emang ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
1: Iya gitu sih. Aku juga nggak ngerti gimana caranya Kak Barsena menemukan lirik itu ya.
0: Nah.
1: Gitu kayak wow, dewasa sekali Kak Barsena.
0: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih.
1: Iya.
0: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direktornya Barsena juga ya, berarti ya.
1: Udah pasti
0: lah ya, sekalian aja nggak sih gitu kan.
1: Iya.
0: tapi ada yang seru nggak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru nggak?
1: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh jadi sempat ketemu pas konsernya Teh Ocha itu kan.
0: Okay.
1: Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh.
0: Okay.
1: Kak, jadi aku gak sedih-sedih banget.
0: Bener.
1: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama, asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
0: Bener.
1: Gitu, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
0: Barang
1: dan lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
0: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
1: Sudah pasti ANR kita ya. Hits record gitu kayak, Sharla nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngafalin begini. Terus kata aku, ini hamil berapa ya? Aku minta kirim gitu kan, kayak Kak tolong kirim ini nih ya, gini biar aku bisa hafalin gitu. Aman lah Syar, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei gitu.
0: Bener.
1: Tapi kayak seru banget Kak. Jadi pas hari H take itu tuh aku benar-benar kayak dia ngeliatin liriknya gitu. Kok kamu bisa hafal sih Syar? Siapa yang nyuruh aku hafalin lirik ini yang ulang gitu?
0: Iya.
1: Dibilang susah.
0: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarah jago juga acting.
1: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
0: Bercanda. Peace. Oke.
1: Aduh.
0: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Amin.
0: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada gak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
1: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau gak salah SMP apa SMA. Kan aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
0: Bener.
1: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman.
0: Betul.
1: Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu kan. Aku kayaknya sempet deh sebulan gitu nggak nyanyi. Pokoknya nggak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa apa ya, bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener-bener. Jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa aku tuh sempet gimana ya, sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
0: Pikirannya
1: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
0: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
1: Betul. Jujur karena uang jajan.
0: Uang adalah alasan pertama.
1: Iya.
0: Manusiawi.
1: Bercanda mah.
0: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang? Apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih apa ya, reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan? Gimana cara pandangnya, ada yang berubah nggak sama industri musik?
1: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul, karena kan masih sekolah juga kan Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
0: Harus
1: karena
0: dilawan ya.
1: Iya, karena kan biar apa ya, biar mencapai tujuan aja sih.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: back masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright. Oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu Putar Arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun, kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, nggak relate, dengerin aja udah.
1: Bener, aku aja lagi nggak galau tuh. Aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan bini banget ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu kan, seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke.
1: Okay. Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya kayak dengerin.
1: Iya, yeah, tapi kadang juga mereka suka ngemuterin juga Kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih gitu. Oh. Ada lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Benar. Gitu.
0: Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi enggak sih Sharla tuh?
1: Wah, itu udah pasti. Gitu udah pasti.
0: Udah pasti ya, disetelin lagunya, ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya, kadang kalau misalkan enggak mau nyanyi, pur-pur batuk aja.
0: Guys, gitu caranya guys. Jangan terkecoh ya guys ya.
1: Bercanda ya guys. Enggak kok. Aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu, My Love apa? Star Love ya?
1: Star Love
0: ya, benar ya. Silakan. Mm-mm. Apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Gak cuma ada Putar Arah, ada lagu-lagu yang lain. Kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang Putar Arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Yes. Sharla Mars ya, didengerin sampai... Ya sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan
0: kalian. Bener. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan dimana, bilang itu editan ya. Nanti aku
0: tabol. Ntar tiba-tiba gak. Bilang ini AI. Jangan ya, bukan.
1: Pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-pause itu, oke? Okay? Kalian lihat itu di reverse.
0: Bener, ini effort banget loh. Si Sharla ngafalin lirik kebalik, coba.
1: Iya. Kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya, udah ada ya. Nah, itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Bener. Yang penting dengerin Putar Arah.
0: Bener, itu dia. Yang penting Putar Arah ya.
1: Iya, bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu. Ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
1: Kalau next project ditungguin aja. Tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Boleh, ya bebas dong. Cara-cara yang punya karya ya kan.
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize aing.
0: Diundi.
1: Iya. Gimana sih?
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya, terutama Putar Arah juga bisa kamu dengar di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek
1: di YouTube Sharla Mars atau Hits Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke. Okay?
1: Amin.
0: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih juga sama Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya, dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Tama
0: Sharla pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Jaga masih hadir menemani kamu semuanya di Jaga Malam. Setelah tadi Tomo Bro juga dengerin Music Live Chat ya, yang disiarkan langsung secara berjaringan dari RRI Jakarta. Dan sekarang kembali lagi di ruang dengan kamu RRI Pro 2 Sorong bersama Eka yang masih akan menemani kamu semuanya sampai jam 12 malam ya. Baik Tomo Bro 2, malam hari ini kantor RRI Sorong lagi rame ya. Karena apa? Karena besok kita ada festival RRI Fest 2026 Tomo Pro 2, di mana kamu bisa lihat bazar UMKM sekaligus kamu beli produk-produk UMKM ya. Kemudian bagi kamu yang mau cek kesehatan gratis, bisa banget ya datang dari pagi Tomo Pro 2 karena takutnya ngantri ya. Kemudian ada pasar murah juga bagi kamu yang butuh bahan-bahan sembako, minyak, beras, telur, kemudian bawang merah, bawang putih. Silakan merapat ke kantor RRI ya untuk berburu ya. Siapa tahu kamu dapat harga paling murah Tomo Pro 2 ya. Jadi jangan ragu untuk bawa kawan kamu, teman-teman kamu, terus orang-orang terdekat kamu untuk ikut festival RRI Fest 2026. Nah, di pagi hari pun juga nantinya ada Zumba Tomo Pro 2 yang badannya udah mulai pegelinu, pengen olahraga. Kamu bisa banget olahraga bareng kami ya, karena ada Zumba jam 7 pagi Tomo Pro 2.
1: Waktunya Jaga Malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ini toh video
3: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
6: Dede, dimana kamu?
5: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
7: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
0: Produser.
1: Teman terbaik kamu.
8: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produser FM.
1: Galau malam-malam.

Ya, 9,7 FM Tumuh Perdua kan masih ada menemani Tumuh Perdua semuanya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Tumuh Perdua ya. Mohon maaf nih kalau misalnya backsoundnya agak-agak berisik gitu ya Tumuh Perdua, karena kita memang lagi cek sound Tumuh Perdua mempersiapkan festival RRI Fest 2026 yang akan diselenggarakan di halaman kantor LPP RRI Sorong besok pagi Tumuh Perdua, besok pagi sampai dengan siang hari. Yang mau olahraga silakan bisa banget merapat ya ke halaman kantor LPP RRI Sorong jam 7 pagi, itu ada Zumba Tumuh Perdua. Terus kemudian kami juga menyediakan tenda-tenda untuk UMKM ya. Jadi kalau misalnya Tumuh Perdua mau jajan, mau cari produk-produk UMKM kan, Tumuh Perdua bisa langsung merapat ke kantor ya. Karena ada jajaran produk-produk dari UMKM yang ada. Dan kalau Tumuh Perdua mau icip-icip makanan dan lain sebagainya, boleh banget ya. Terus bagi kamu yang penasaran sama kondisi kesehatan kamu, kamu bisa juga berkunjung ya, karena di jam 9:30 sampai dengan jam 11 akan ada pemeriksaan kesehatan gratis buat kamu semua tanpa terkecuali Tumuh Perdua ya. Terus kemudian bagi kamu yang pengen belanja, terus kamu pengen dapat harga yang murah, besok ada pasar murah Tumuh Perdua yang bekerja sama dengan Bulog ya. Jadi kalau kamu pengen dapat beras murah, bawang merah, bawang putih yang murah, minyak goreng, telur, itu ada Tumuh Perdua ya. Tapi siap-siap ngantri ya, karena pasti bakal banyak banget yang kesini ya. Oke, Tumuh Perdua masih ada menemani kamu semuanya sampai jam 12 malam. Nanti di jam 11 malam akan ada jazz musik menemani Tumuh Perdua semuanya. Let

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, Sugeng, bukannya Panti Asuhan.
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
4: Dimanapun kamu berada, saatnya jazz musik menemani Tumo Produ semuanya sampai jam 12 malam. Kamu ucapkan selamat beristirahat buat Tumo Produ semuanya.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat,

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

Apal abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Teman Pro 2 dengan malunya irama lagu ini, maka salah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Selasa tanggal hari Rabu tanggal 2 September tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore sampai malam hari ini berkenaan bagi Teman Pro 2. Kini saatnya kami mundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Amayani Klademan 2 Son, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Teman Pro 2 dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, Programa 2 Teman Terbaik Kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Kamis 3 September 2026, melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka!

0: FM.
1: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

96,7 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini senang sekali rasanya saya Brenda kembali menemani teman Pro 2 ya. Di hari ini hari Kamis 3 September 2026 ya. Jangan lupa kita berdoa, mengucap syukur ya. Di hari ini ya, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan berkarya di hari yang baru ini teman Pro 2 ya. Untuk itu jangan lupa mengucap syukur dan awali hari ini dengan doa ya. Semoga hari ini aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan semoga lancar-lancar ya teman Pro 2 ya. Baiklah teman Pro 2, pagi ini saya temani kamu di pukul 5 lebih 10 menit ini ya. Saya menemani kamu di pagi hari ini dengan jazz music sampai nanti di pukul 6 pagi.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Pro2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.

Pada suatu sore di sebuah taman bermain, seorang ibu muda duduk bersebelahan dengan seorang pria. "Itu anak saya," katanya, sambil jarinya menunjuk ke arah seorang bocah laki-laki bersweater merah yang sedang bermain prosotan. "Seorang anak yang cakep," puji pria itu. "Oh iya, di sebelah sana itu yang sedang main sepeda memakai baju putih adalah putri saya." Sejenak pria itu melongo ke arah arlojinya. Pria itu kemudian memanggil putrinya. "Melissa, kita pulang sekarang." Tetapi anak itu menjawab, "5 menit lagi, ayah. 5 menit saja." Pria itu menganggukkan kepalanya. Putrinya melanjutkan bermain sepeda dengan hati gembira. Beberapa menit akhirnya berlalu, pria itu bangkit berdiri dan berseru kepada putrinya, "Waktunya habis." Kembali lagi putrinya memohon, "5 menit lagi dong, 5 menit saja." Pria itu tersenyum dan berkata, "Oke. Anda sungguh-sungguh seorang ayah yang sabar," kata perempuan yang duduk di sebelahnya. Pria itu tersenyum mendengarnya, kemudian berkata, "Kakaknya, Tommy, telah tiada setahun yang lalu. Dia ditabrak seorang sopir yang mabuk ketika dia sedang bermain sepeda tidak jauh dari taman sini. Saya tidak pernah menghabiskan cukup waktu dengannya, dan sekarang saya rela mengorbankan apa saja demi 5 menit tambahan bersamanya. Saya telah berjanji untuk tidak membuat kesalahan yang sama terhadap Melissa." Melissa berpikir dia mendapatkan tambahan 5 menit untuk bermain sepeda. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah, saya mendapatkan tambahan 5 menit untuk melihatnya bermain. Hidup adalah perkara membuat prioritas. Apakah prioritas Anda? Berilah seseorang yang Anda kasihi 5 menit tambahan dari waktu yang Anda miliki pada hari ini.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa, dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya. Dan

mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

rambut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu tetap

dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
3: Wih, aku tuh main buat healing.
2: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
3: Emang kenapa?
2: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang. Dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya. Verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

0: FM。
1: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

96,7 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ya, setelah tadi di pukul 5 lebih 10 menit lagu-lagu hiburan ya menemani teman Pro 2 di pagi ini, dan tidak terasa saat ini sudah pukul 6 lebih 36 menit teman Pro 2 ya. Dan tentunya di pagi ini dengan cuaca yang sangat bersahabat ya. Cuaca dengan cerah ya. Kemudian kita berharap juga untuk cuacanya di hari ini cerah ya, supaya aktivitas dan pekerjaan kita pun bisa terlaksana dengan segala baik teman Pro 2. Dan saya informasikan buat teman Pro 2 ya, hari ini ada pencanangan Hari Bakti Radio ya, RRI Sorong yang ke-81 tahun ya pembukaannya, dan juga ada RRI Fest Sorong ya tahun 2026 yang akan diselenggarakan tepat di hari ini teman Pro 2 ya. Jadi buat teman Pro 2 bisa ajak teman-teman ataupun keluarga ya untuk mengunjungi kami ya, mengunjungi RRI Fest ya, karena di sini ada banyak kegiatan yang kita lakukan teman Pro 2 ya. Ada apa UMKM ya, kemudian juga ada pemeriksaan kesehatan gratis ya, kemudian juga ada pasar murah ya. Tentunya banyak sekali kegiatan yang akan kita laksanakan di hari ini, dan tentunya pagi ini juga ada senam Zumba ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mau olahraga ya, bisa bergabung dengan kami di halaman kantor RRI Sorong.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Pro2FM.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Produe FM.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
3: 3 weeks later.
2: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
4: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
5: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
6: Ayolah, optimis dikit dong.
5: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
6: Aku disendok. Yeay, dadah!
5: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
6: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
7: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
8: Malaseme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
11: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
12: Selamat pagi teman Pro 2.
13: Selamat pagi teman Pro 2.
12: Selamat pagi teman Pro 2.
13: Selamat pagi teman Pro 2.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Awas, ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: From Sabang to Meraki. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudly FM.
2: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
3: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
2: Kamu ya!
3: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih.

0: apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
1: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.